0: 라디오.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi spesial.
0: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
3: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.
4: Seratus FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Kembali lagi di Lensa Piala Dunia 2026 Sobat Bahana dengan informasi semifinal masih dengan FIFA Piala Dunia 2026. Dan semifinal akan dilaksanakan di hari Rabu ya Sobat Bahana, Rabu tanggal 15 Juli 2026 pukul 02.00 WIB, dan ini adalah jadwal dari Prancis dan Spanyol. Selanjutnya ada Kamis tanggal 16 Juli 2026 di pukul 02.00 WIB, juga ada dari Inggris dan Argentina. Nah, setelah babak penyisihan perempat final, ini kembali hadir babak semifinal. Untuk menentukan para juara atau tim favorit Sobat Bahana semuanya, boleh banget Sobat Bahana dukung juga atau pantau terus Lensa Piala Dunia 2026 untuk menikmati hasil pertandingan ataupun jadwal pertandingan dan skor terbaru di FIFA Piala Dunia 2026 pukul 7 tiap pukul 7 pagi, 1 siang dan 7 malam di Bahana FM Ngawi di Lensa Piala Dunia 2026.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi sama Bila di sesi kedua ini. Setelah tadi sesi pertama ya, kita udah ngobrol banyak ya Sobat Bahana tentang AI pastinya, AI gitu. Nah terus Sobat Bahana juga pastinya banyak sekali Sobat Bahana yang sudah bekerja, mahasiswa, pelajar, hingga orang tua gitu ya sekarang menggunakan AI. Nah kalau Bila melihat dampaknya yang paling besar tuh dari mahasiswa sendiri di Sobat Bahana, mesti banyak sekali yang mengerjakan tugas ataupun bahkan buat jurnal ataupun skripsi juga bantuan AI gitu Sobat Bahana, walaupun tidak semuanya gitu ya. Nah menurut Sobat Bahana, AI itu menjadi jalan pintas atau teman belajar sih, kayak gitu. Jadi AI itu jalan pintas atau teman belajar. Kalau teman belajar itu teman berdiskusi, teman mencari solusi. Kalau jalan pintas itu teman memberi jawaban gitu Sobat Bahana. Kita tanya dikasih jawaban itu jalan pintas. Tapi kalau teman belajar itu dia memancing kita untuk tetap berpikir, tetap paham akan materi, tetap mengerjakan gitu Sobat Bahana. Cuman memancing seperti itu. Nah Sobat Bahana sendiri mestinya tahu kan perbedaan antara jalan pintas dan teman belajar. Nah boleh banget nih di share opininya, atau Sobat Bahana juga merasakan sebagai mahasiswa nih AI itu membantu sebagai teman belajar ataupun jalan pintas sih menurut kamu. Nah boleh banget di share di 0856345445 atau Sobat Bahana bagi hari ini mau ngobrol sama Bila tentang AI gitu ya. Menarik sekali AI zaman sekarang Sobat Bahana. Zaman dulu gak ada ya, zaman Bila atau bahkan zaman Sobat Bahana semuanya yang mungkin belum booming-boomingnya teknologi gitu, masih HP terbaru gitu ya Sobat Bahana, itu belum ada yang namanya AI. Nah buat kamu yang mau cerita langsung ataupun cerita di via WhatsApp gitu ya, boleh banget di 0856345445.

0: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
7: Halo.
6: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
7: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
6: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
7: Mau.
6: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
7: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
6: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
7: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
8: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
7: Nutrisi langkahku.
6: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
9: Milku susu Belgiaku.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sebabnya kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang mungkin, aduh, ini susah banget ngomongnya ya sebabnya. Tapi gak apa-apa. Gitu ya di pagi hari ini yang dingin ini. Oh, ingin di studio ya sebabnya. Makanya dingin, kalau di luar udah mulai panas gitu ya. Nah, buat sebabnya yang lagi berangkat kerja ataupun berangkat sekolah gitu ya. Mungkin udah dari tadi pagi gitu ya. Tapi tetap hati-hati ya Sobat Bana. Mungkin bukan mungkin lagi, tapi emang jalanan tuh rame banget ya sejak kemarin, karena ini sudah mulai masuk sekolah dan sudah mulai masuk kerja gitu. Jadi buat Sobat Bana semuanya di jalan tetap hati-hati, jaga keselamatan, dan semoga tidak ada bahaya yang terjadi gitu ya, musibah yang terjadi. Pastinya seperti AI ini Sobat Bana bilang bahaya juga bisa, dibilang teman juga bisa gitu ya. Bahaya itu tergantung orang ataupun pemakainya sih sebetulnya Sobat Bana. Kalau ia menggunakan AI, menyalahgunakan gitu ya, itu bisa menjadi bahaya buat dia dan orang lain. Tapi kalau menjadikannya teman cerita ataupun teman berdiskusi dengan konteks, ia tetap bisa belajar, cuman perlu arahan yang lebih detail aja gitu. Nah, itu bisa banget ya sebenarnya jadi teman untuk kita belajar gitu. Apalagi mahasiswa zaman sekarang tuh sebenarnya mencari ide, kerangka tulisan, menerjemahkan hingga merangkum referensi, itu juga perlu patokan gitu, perlu yang ditiru gitu. Nah, buat sebabnya semuanya sebagai mahasiswa juga nih. Nah, bagaimana kamu itu menghadapi AI ataupun menggunakan AI gitu ya. Nah, boleh banget nih sebabnya ceritanya sama Bila. Apakah kamu tiap hari itu menanyakan kabar AI kamu gitu ya. Apakah hari ini lagi banyak kerjaan atau enggak gitu ya, kalau diajak diskusi. Atau kamu langsung aja gitu ya, langsung ngirim tugas habis itu minta jawaban gitu. Nah, boleh banget nih Sobat Bana yang mau cerita di pagi hari ini. Kalau Bila sih menggunakan AI biasanya tuh ya emang buat ngerjain tugas Sobat Bana dulu waktu sekolah. Tapi sekarang tuh biar jadi referensi aja Sobat Bana kalau Bila bingung tentang sesuatu. Contohnya Bila bingung tentang mungkin suatu sistem gitu ya, kenapa alurnya seperti ini gitu. Nah, Bila tanyalah sama AI itu, habis itu jelasin gitu. Kalau enggak, Bila tuh tanya tentang rekomendasi outfit, rekomendasi film, ataupun rekomendasi menu masakan, kayak gitu. Nah, buat kamu tuh ngapain aja nih pakai AI? Nah, boleh banget ya diceritain sama Bila di pagi hari ini gitu, di 0856 3454545.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
2: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masal. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
1: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
3: Untuk gede tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota. Kita lagi selesaikan. Dan 160 ribu satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
1: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas Madura, Atasya Rizal, menjelaskan bahwa secara fungsi LPG dan CNG sama-sama dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang perlu dipahami masyarakat.
4: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
1: Bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeca, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeca mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
5: Nah, pas dipakai CNG ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
1: Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Erlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
6: Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas. Apa mereka tahu cara penggunaan yang aman. Alatnya bagaimana. Bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah. Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari, kan gitu.
1: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
7: Menurut kami penting dan tepat itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
8: Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang kita tuh tadi udah ngobrol banyak banget ya Sobat Bana, apalagi tentang AI dan mahasiswa gitu ya. Mahasiswa zaman sekarang gak hanya mahasiswa Sobat Bana, pelajar juga zaman sekarang tuh menggunakan AI, bahkan guru-gurunya pun juga. Tapi gak apa-apa Sobat Bana, karena itu adalah contoh pemanfaatan teknologi zaman sekarang, pemanfaatan modernisasi zaman sekarang juga. Karena kalau nggak dimanfaatkan ya buat apa gitu Sobat Buana. Semua itu diadakan hanya untuk membantu manusia gitu, dan nggak menggantikan sih kalau menurut Bila. Jangan sampai gitu ya Sobat Buana. Jadi kalau mau AI sebagai teman belajar kamu gitu ya, kamu harus menggunakannya selayaknya teman kamu juga. Jangan malah menjadi jalan pintas gitu. Apalagi zaman sekarang tuh banyak sekali pelajar-pelajar mungkin yang belum memahami ya. Itu kalau ujian ataupun ada soal yang sulit, itu di copy soalnya, di paste di AI, habis itu dapat jawabannya, udah ditempel gitu aja. Tapi sebetulnya gitu nggak seperti itu ya. Kalau kita mendapatkan jawaban, kita harus meneliti lagi. Mungkin kalau mau belajar gitu ya, harus bertanya-tanya lagi, kenapa bisa mendapatkan ini, atau asal-usul ini tuh dari mana. Nah, harusnya seperti itu Sobat Bana, cara menggunakan AI dengan bijak gitu. Jangan sampai juga penyalahgunaan AI dengan kasus defek juga, jangan sampai ya Sobat Bana, karena itu juga merugikan diri kamu dan orang lain. Apalagi kasus defek ini sudah banyak sih kalau Bira jumpai, itu juga termasuk hoax. Habis itu penyemaran nama baik juga Sobat Bana. Jadi jangan sampai sebagai mahasiswa atau pelajar zaman sekarang tuh, jangan sampai menyentuh penyalahgunaan AI, apalagi walaupun teknologi sangat modern ya. Nah, itu jangan sampai disalahgunakan. Nah, kalau kamu sendiri bagaimana nih menggunakan AI? Apakah sebagai teman belajar? Apakah jalan pintas gitu kalau mengerjakan tugas? Boleh banget di-share di 0856 3454545.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindumu telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Buana, ternyata berakhir sudah siaran pagi sama Bila di pagi hari ini. Dan Bila pamit undur diri. Sobat Buana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, udah Bu, malu.
2: Ya habis gimana ya? Bisa ada laki-laki kencan gak bawa uang, minta jajanin ini itu, terus ninggalin gue di tengah jalan gara-gara kebelet berak.

0: Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
0: Bagaimana para saksi?
2: Sah.
0: Alhamdulillah.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Banar Radio. Sobat Banar, terungkap peneror bom di SDN Jakarta Selatan adalah orang tua murid. Sobat Banar, polisi mengungkapkan fakta baru terkait sosok MJ, pelaku yang mengirimkan ancaman teror bom ke SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan kemarin di Senin, Sobat Bana, 13 Juli. Sobat Bana, pelaku ini ternyata adalah orang tua dari salah satu siswa di sekolah itu. Sobat Bana, menurut Diskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imadudin, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, setelah pelaku diamankan, ternyata anak pelaku ini juga bersekolah di SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Buat mana Iman menerangkan, pelaku sempat menjemput anaknya usai mengirimkan pesan itu, hingga kemudian para siswa di SDN itu dibubarkan dan diminta pulang setelah adanya ancaman teror bom. Buat mana berdasarkan penyidikan sementara, pelaku berdalih hanya iseng saat melakukan ancaman teror bom itu. Meski begitu, polisi masih melakukan serangkaian pendalaman. Sobat Bana, diketahui ancaman teror bom itu dikirimkan saat siswa sedang melakukan upacara pagi. Setelah penyisiran oleh tim Gegana dan Densus 88 anti teror, tidak ditemukan adanya bahan peledak di lokasi. Polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan pelaku. Dan Sobat Bana, tidak hanya memeriksa kondisi psikologisnya, polisi juga akan menggunakan pendekatan ilmiah dalam proses penyidikan. Psikologi forensik ini akan dilibatkan bersamaan dengan metode scientific crime investigation guna mengurai seluruh fakta, Sobat Bana, mulai dari motif hingga kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan aksi itu. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus sebat koma lima FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat Bana. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, siap untuk melakukan semua rutinitas aktivitasnya ya pagi hari ini di Selasa 14 Juli. Nah, yang pasti Rila Bana udah siap banget juga menemani kamu dari Tunaja 119 Ngawi di Ngopi Spesial. Ajang yang bisa dinikmati selama 2 jam nih sampai jam 10 pagi. Banyak banget menunya di sini sobat Bana, beragam info catatan sejarah ya, peristiwa yang terjadi di hari ini. Sobat informasi-informasi yang lain juga ada. Terus sobat Bana juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu, dan juga bisa banget berbagi tanggapan atau komentarnya nih untuk topik yang kita angkat hari ini sobat Bana. Nah, temanya topiknya AI, kecerdasan buatan sobat Bana, kecerdasan buatan untuk mahasiswa. Kalau menurut kamu nih, teman belajar atau sebenarnya jalan pintas saja sih sobat Bana? Oke, kita tunggu di sini ya. Silakan bisa bagi tanggapan atau komennya. Kita tunggu sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Yeah.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu. Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: Dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Radus buat koma 5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bana, Febri Ardiansah gitu ya, setelah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai jampit sus Sobat Bana. Sekarang keberadaannya misterius dan nih menjadi buron gitu. Kasus korupsi batubara PLTU yang senilai 5 triliun rupiah yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansah kini memasuki babak baru yang krusial Sobat Bana, setelah Kortasti Pitkor Polri melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Agung di bawah supervisi ketat KPK dan juga DPR RI gitu. Dan sampai Senin kemarin Sobat Bana, keberadaan Febri Ardiansah ini misterius ya. Dan menjadi buron setelah resmi dicegah untuk keluar negeri oleh Ditjen Imigrasi sejak 11 Juli 2026. Sementara tersangka lain yakni Don Rito ini sudah resmi ditahan. Nah, Sobat Bana, skandal mega korupsi yang diduga kuat menjadi pemicu utama gangguan pemadaman listrik masal atau blackout di beberapa wilayah di Indonesia beberapa waktu lalu, ini memang terus didalami oleh penyidik melalui pemeriksaan intensif terhadap 15 saksi dan 2 ahli di berbagai lokasi strategis gitu ya. Nah, udah tahu kan kenapa kemarin sempat ada pemadaman masal, pemadaman bergilir gitu, karena batu baranya ini korupsi, nggak tanggung-tanggung Sobat Bana, senilai 5 triliun rupiah gitu, bayangin aja ya. Oke deh Sobat Bana, satu informasi yang sudah kita hadirkan juga, dan terima kasih yang terus stay menikmati ngopi spesial. Silakan nih berbagi informasi juga apapun yang terjadi di sekitar kamu gitu, info situasi lalu lintas mungkin, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi, boleh banget nih kirim infonya 0856345445. Bisa lewat pesan tek, voice note, atau kalau punya videonya lebih abdol ya, silakan kirim ke sini. Oh ya, jangan lupa juga kita udah buka kesempatannya yang mau ikutan memberikan opininya untuk topik hari ini Sobat Bana. Kalau menurut kamu nih, AI buat marah mahasiswa itu jadi teman belajar atau sebenarnya hanya jalan pintas saja sih? Nah, kita tunggu di sini ya. Silakan deh bisa kasih tanggapan atau komennya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana, di radio visualnya Bana juga bisa banget. Di aplikasi Express Radio di situ ada chat roomnya, nah tulis aja di situ. Semuanya nanti bakal kita hadirkan, bakal kita angkat di sesi yang kedua ya. Oke, Sobat Bana, sesi yang pertama seperti janji Lila, kita pasti juga memberikan info-info catatan sejarah peristiwa penting yang pernah terjadi di hari ini di tanggal 14 Juli gitu. Dan beberapa catatan sejarah yang terjadi baik di tanah air ataupun juga di beberapa negara lain ya Sobat Bana. Mulai dari pecahnya Revolusi Perancis, kemudian wafatnya mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso. dan beberapa catatan peristiwa penting lain gitu. Kita bakal menyusuri sejarahnya, dan kita mulai dulu dengan Revolusi Prancis yang dimulai di 14 Juli 1789. Sebenarnya Revolusi Prancis ini menjadi peristiwa yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia gitu. Revolusi ini menandai berakhirnya kekuasaan monarki absolut ya, yang sudah memerintah Prancis ini selama berabad-abad gitu loh. Dan dalam kurun waktu sekitar 3 tahun, sistem feodalisme, aristokrasi, dan juga monarki absolut ini runtuh akibat gelombang perubahan sosial dan politik yang digerakkan kelompok revolusioner serta rakyat Prancis gitu. Dan Revolusi Prancis ini sebuah banyak juga melahirkan semboyan Liberté, Égalité, Fraternité yang berarti kebebasan, persamaan, dan juga persaudaraan. Dan prinsip-prinsip ini, sobat baraya, prinsip-prinsip ini kemudian menjadi dasar lahirnya sistem demokrasi modern di berbagai negara di dunia.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
6: kok ngono, Pak? Nang kopo, Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane ditelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
7: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
8: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
9: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
10: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi.
11: Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
12: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Mauvaise news.
1: Sobat 5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, Prancis dan Spanyol bertemu lagi di Piala Dunia setelah 20 tahun. Sobat Bahana, Prancis dan Spanyol akan saling berhadapan di babak semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di AT&T Stadium Arlington pada Rabu 15 Juli besok dini hari waktu Indonesia Barat. Sobat Bahana, Prancis dan Spanyol ini terakhir kali bertemu di Piala Dunia di 20 tahun yang lalu. Prancis dan Spanyol pertama dan terakhir bertemu di Piala Dunia tahun 2006 di Jerman pada babak 16 besar. Spanyol awalnya unggul terlebih dahulu melalui gol penalti David Villa. Sobat Bahana, Prancis melancarkan comeback spektakuler menyamakan kedudukan melalui Frank Ribery. Dan kemudian Sobat Bahana, Patrick Vieira juga Zinedine Zidane ini memastikan kemenangan 3-1 menyingkirkan skuad muda Spanyol. Sobat Bahana, jika merujuk pada pertandingan di semua ajang, Prancis dan Spanyol ini sudah bertemu sebanyak 38 kali. Spanyol mencatatkan 18 kali kemenangan, Prancis 13 menang dan 7 laga berakhir imbang. Sobat Bahana, pertemuan resmi terakhir Prancis dan Spanyol ini terjadi pada 5 Juni 2025 lalu di semifinal UEFA Nations League. Pada kesempatan itu Spanyol meraih kemenangan tipis 5-4 di Mercedes-Benz Arena di Stuttgart. Sobat Bahana, bintang Spanyol Lamine Yamal ini tak takut bertemu Prancis di babak semifinal Piala Dunia 2026 dan justru mewanti-wanti Les Blues ini harus hati-hati di laga itu nanti. Apalagi Spanyol ini selalu memenangi dua pertemuan terakhir di semifinal Euro 2024 dan Nations League. Sobat Bahana, dua laga itu membuktikan kualitas Spanyol dan Prancis lah yang harusnya merasa takut pada Spanyol. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sobat Banner, sudah 35 menit tinggalin jam 8 pagi. Nah, selamat pagi dulu nih yang baru saja gabung, menikmati ngopi spesial ya, sambil melakukan apapun aktivitas yang mesti ada kerjakan pagi hari ini. Sobat Banner, tetap fokus dengan pekerjaannya, tetap fokus dengan tujuannya. Halangan-halangan atau rintangan-rintangan ataupun juga godaan yang di kiri kanan udah lalui aja, libas aja dengan percaya diri gitu ya. Oke, sobat Bana, kita masih punya beberapa catatan sejarah peristiwa penting ya, terjadi di tanggal 14 Juli gitu, salah satunya ini penemuan galaksi NGC 7793 di 14 Juli 1826. Sobat Bana, astronom James Dunlop ya, ini yang menemukan NGC 7793 di 14 Juli 1826, salah satu galaksi yang paling terang di grup Sculptor gitu. Benar-benar NGC 7793 ini adalah galaksi spiral yang berada di rasi Sculptor ya, dan menjadi bagian dari grup Sculptor. Ini kumpulan galaksi yang terikat oleh gaya gravitasi dengan galaksi Sculptor atau NGC 253 ini sebagai salah satu anggotanya. Sobat Bana, James Dunlop sekali lagi menemukan galaksi NGC 7793. Oke, sobat Bana, jangan lupa nih, kita masih punya kita masih kasih kesempatan banyak banget sebelum nanti kita bahas khusus di sesi yang kedua ya. Kalau menurut kamu, kecerdasan buatan atau AI buat mahasiswa ini jadi teman belajar atau sebenarnya hanya jalan pintas saja? Kita tunggu di sini. Pendapat kamu bisa di-share di 0856345454545. Sosnya Bana juga bisa, atau di chatroom ya yang ada di radio visualnya Bahana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
2: Pengen tahu.
1: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
2: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
1: Radio?
2: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
3: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
4: Sobat Bahana, 225.000 rumah tangga ini mendapatkan sambungan listrik gratis gitu ya. Rumah tangga prasejahtera ini terutama yang ada di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T bisa menikmati sambungan listrik gratis Sobat Bahana seiring berlanjutnya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL di tahun 2026 ya. Nah, total ini yang menjadi targetnya ada 225.000 rumah tangga dengan sebaran nih Sobat Bahana di Sumatera 60.700 rumah tangga, Kalimantan 17.200, kemudian Jawa ini paling banyak ya 115.700, Sulawesi 19.500, Nusa Tenggara 9.200, untuk Maluku Papua ini yang menjadi sasaran ada 2.700 rumah tangga yang nanti mendapatkan sambungan listrik baru gratis gitu. Nah, fasilitas yang diberikan nih Sobat Bahana, ada instalasi rumah dengan 3 lampu dan 1 stop kontak, sertifikat layak operasi instalasi, juga sambungan PLN daya 900 volt ampere ya. Kemudian token listrik awal ini Rp100.000. Untuk kriteria penerimanya sendiri Sobat Bahana, terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi atau ekonomi nasional atau DTSEN, berdomisili di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T, juga mendapat validasi kepala desa atau lurah atau pejabat setingkat gitu. Dan manfaat bantuan pasang baru secara gratis ini juga banyak banget dong tentu saja ya. Bisa meningkatkan pemerataan rasio elektrifikasi nasional. Rasio elektrifikasi 99,83% hingga kuartal pertama di 2026. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas ekonomi masyarakat, juga mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Sobat Bahana. Ini ya, apa namanya sebenarnya untuk realisasi pasang baru ini Sobat Bahana, bantuan pasang baru listrik ini di tahun 2022 ini sebanyak 80.183 rumah tangga. Kemudian di 2023 131.600, tahun 2024 155.429, dan 2026 ini jumlahnya meningkat lagi yang menjadi sasaran ya. Ada 220.845 orang. Baik, kita masih punya waktu 13 menit lagi di sesi yang pertama di Ngopi Spesial pagi hari ini. Dan ada apa lagi Sobat Bahana, di tanggal 14 Juli di tanah air ini merupakan hari meninggalnya Jenderal Purnawirawan Sugeng Imam Santoso ya, di 14 Juli 2004 mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Sugeng Imam Santoso yang meninggal dunia di 14 Juli 2004 di usia 82 tahun. Sobat Bahana, beliau ini dikenal sebagai Kapolri kelima sekaligus sebagai sosok polisi yang melegenda karena integritasnya. kesederhanaan dan juga kejujurannya. Hingga kini namanya juga masih dikenang sebagai simbol penegakan hukum yang bersih dan berintegritas, bahkan ini dijadikan sebagai penghargaan untuk polisi yang berprestasi gitu. Dan selama masa pengabdiannya, Sobat Bana, Tugong ini menerima berbagai penghargaan dan tanda jasa ya. Di antaranya ada bintang gerilya, bintang Dharma, bintang Bayangkara kelas 1, bintang Kartika Eka Paksi kelas 1, bintang Jalasena kelas 1, dan tentu saja masih banyak banget penghargaan-penghargaan yang pernah diberikan untuk mantan Kapolri kelima di Indonesia, Sobat Bana, Jenderal Hugeng. Ini Jenderal Hugeng Imam Santoso yang meninggal dunia di 14 Juli tahun 2004.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Sobat Bahana, 14 Juli hari ini diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Nah, momentum untuk mengenang sejarah perjalanan otoritas perpajakan di Indonesia ya. Sobat Bahana, 14 Juli ini ditetapkan menjadi Hari Pajak Nasional melalui surat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 313 tahun 2017 ini tentang penetapan hari pajak. Dan tanggal 14 Juli sendiri diambil dari pencetusan kata pajak pertama kali dalam rapat panitia kecil persiapan kemerdekaan Indonesia saat itu. Sobat Bana, kata pajak ini pertama kali disebutkan dalam sidang panitia kecil Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 oleh Rajiman Widyadiningrat ya. Ini ya tak lain ini adalah ketua BPUPKI gitu, dan pembahasan pajak dilontarkan Rajiman Widyadiningrat saat itu. Nah, ini ternyata menjadi penopang pembangunan negara sampai dengan saat ini. Jadi hari pajak ini sendiri bukan hanya untuk mengenang sejarah ya, tapi juga sebagai momentum untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola pajak seperti itu. Baik, ini jadi informasi terakhir yang bisa dihadirkan di sesi pertama Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Selasa 14 Juli. Kita lanjut lagi di sesi yang kedua. Sok ya, kasih tanggapan atau komennya. AI buat para mahasiswa, ini jadi teman belajar atau sekedar jalan pintas sih? Kita tunggu pendapat kamu di Ngopi Spesial.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana SDN di Boyolali hanya mendapatkan satu murid guru ini sampai datang ke rumah. Sobat Bana, hari kedua masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027 menjadi momen berbeda bagi SD Negeri SDN Cepoko Sawit 2, Desa Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sekolah dasar negeri itu, Sobat Bana, hanya mendapatkan satu siswa baru untuk kelas 1 pada tahun ajaran kali ini. Sobat Bana, suasana sekolah tampak lengang dengan jumlah peserta didik baru yang sangat terbatas. Salah satunya, siswa baru yang tercatat masuk kelas 1 bernama Kansa. Kondisi itu menjadi gambaran menurunnya jumlah peserta didik baru di sejumlah sekolah negeri di Kabupaten Boyolali. Sobat Bana, guru kelas 1 SD Negeri Cepoko Sawit 2, Adriani Mudrika mengatakan, pihak sekolah ini sudah melakukan berbagai upaya untuk menjaring siswa baru. Sosialisasi ini dilakukan ke sejumlah taman kanak-kanak di sekitar wilayah sekolah hingga mendatangi rumah warga secara langsung. Sobat Bana, menurut Andriani, seperti dikutip dari berita sabtu.com hari ini, pihak sekolah tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga berupaya mendekati calon siswa secara langsung. Untuk mendapatkan satu siswa baru itu, guru bahkan mendatangi rumah calon siswa sebanyak 3 hingga 4 kali. Sobat Bana, jumlah siswa baru yang minim ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya, menurunnya jumlah anak usia sekolah dasar di wilayah itu. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi Sobat Banar. Terima kasih loh yang masih terus stay di sini. Gabungnya udah dari tadi, tapi kalau kalian baru sempat, welcome deh. Kita masih punya waktu 1 jam lagi nih menikmati ngopi spesial ya pagi hari ini. Mungkin saatnya buat break dulu sebentar, minum kopi biar energinya terisi kembali. Boleh saja minumnya lebih enjoy di sini di ngopi spesial, karena kita juga bisa ngobrolin nih satu topik yang kita angkat ya pagi hari ini gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Sobat Banar, beberapa tahun terakhir kan kita memang akrab ya dengan yang namanya artificial intelligence atau AI gitu. Mulai dari membantu untuk mencari referensi, membuat rangkuman, menerjemahkan bahasa, sampai menyusun presentasi dan mengerjakan tugas-tugas kuliah. Di satu sisi Sobat Banar, AI ini memang mempermudah proses belajar, tapi di sisi lain juga muncul pertanyaan nih, apakah AI akan membuat mahasiswa semakin pintar atau sebaliknya Sobat Banar justru semakin malas buat berpikir gitu. Nah, kita bakal ngobrolin soal itu pagi ini ya. AI bagi mahasiswa ini jadi teman belajar atau menurut kamu hanya sekedar jalan pintas saja? Oke, silakan kita kasih kesempatan buat Sobat Banar memberikan pendapatnya. Silakan masuk di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio ya. Pokoknya kita tunggu di sini Sobat Banar sampai jam 10 pagi nanti.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang, Pak. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: 101,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Oke, Sobat Banar, 12 menit ya dari jam 9 pagi. Halo, selamat pagi dulu nih yang baru menikmati ngopi spesialnya. Di tengah kesibukan Sobat Banar yang udah dimulai dari pagi tadi gitu ya. Mudah-mudahan sih tidak membuyarkan fokusnya, justru tambah semangat ditemani sama Lila di sini gitu. Oke, Sobat Banar, sekarang ini mungkin banyak orang sih yang sudah tergantung dengan AI untuk mengerjakan tugas-tugasnya gitu ya. Ya ada untungnya, tapi ada juga minusnya juga sih. Kalau buat kamu sendiri nih, Sobat Banar, terutama yang berstatus sebagai mahasiswa ya, kalau AI buat kamu itu bisa jadi teman belajar atau hanya jalan pintas aja nih, Sobat Banar? Kalau pikirannya udah gak mau mikir, ya langsung aja nanya ke AI, cuman mikir promnya aja gimana gitu kan. Ya, Sobat Banar, di satu sisi memang ya ini mempermudah proses belajar gitu, tapi di sisi lain juga muncul pertanyaan ya, apakah AI ini membuat mahasiswa itu jadi semakin pintar atau justru semakin malas buat berpikir dan jadinya malah semakin bodoh, dibodohin sama AI gitu. Kita bakal ngobrol santai di sini, sok batu ya. Yang mau gabung silakan nih, bisa di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, di chatroom yang ada di radio officialnya Bahana, di aplikasi Xbase Radio. Ini juga bisa banget kita bacain di sini. Yang mau nelpon langsung biar komunikasi kita juga dua arah, ditungguin juga ya. Oke, kalau menurut Sobat Bahana gitu, gimana? Apakah ini memakai AI untuk belajar atau sebagai asisten belajar atau malah jadi andalan untuk mengerjakan tugas-tugas kamu? Silakan kirim pendapatnya di sini di Ngopi Spesial gitu ya. Kalau boleh dibilang AI ini sebenarnya hanya sebagai alat saja sih ya, sama seperti kalkulator yang membantu untuk menghitung atau mesin mencari yang membantu untuk menemukan informasi gitu loh, Sobat Banar. Tapi yang membedakan adalah, hanya saja yang membedakan itu bagaimana seseorang menggunakannya. Kalau dipakai untuk memahami materi, cari ide atau mengecek hasil pekerjaan, tentu saja ini bisa sangat membantu, Sobat Banar. Tapi kalau tugasnya langsung diserahkan ke AI tanpa dibaca, dipahami, atau bahkan disalin mentah-mentah, tentu saja kemampuan kita makin lama juga makin berkurang gitu ya. Jadi AI ini bukan untuk menggantikan otak manusia, Sobat Banar, tapi menggantikan otak itu bekerja lebih efektif gitu loh ya, bukan menggantikan, membantu otak itu biar bisa bekerja lebih efektif gitu. Jadi sifatnya hanya membantu saja, bukan menggantikan gitu. Nah, seberapa sering sih kira-kira kamu menggunakan AI, Sobat Bana, untuk belajar ataupun juga menunjang pekerjaan kamu? Kalau menurut kamu, AI sendiri itu lebih banyak manfaat atau mudaratnya? Mungkin ini bisa jadi pertanyaan pancingan ya, buat kasih pendapatnya di sini. Kalau kamu mungkin, Anda seorang dosen, apakah tugas yang dibuat dengan AI ini boleh diterima atau enggak? Kenapa kira-kira alasannya? Oke deh, yang sudah gabung di sini juga terima kasih banget. Halo, selamat pagi dari Wulan. Aku juga seorang mahasiswa, Mbak, yang sering banget pakai AI buat meringkas materi kuliah gitu. Tapi tetap setelah itu aku baca lagi dari buku biar benar-benar paham. Jadi aku gak cuman mengandalkan AI aja. Berarti AI ini hanya teman belajar ya, Wulan ya. Bukan jalan pintas untuk mengerjakan tugas gitu kan. Oke, bijak gitu. Terima kasih nih, Wulan, udah gabung juga di sini ya. Terus ada juga siapa lagi nih? Nana, makasih banget. Nana, aku nih jadi mahasiswa yang lagi bikin skripsi loh, Mbak. Dan AI itu membantu aku cari referensi skripsinya lebih cepat sih. Tapi tetap ya harus dicek lagi karena kadang-kadang informasinya kan kurang tepat. Jadi ini sebagai teman juga ya, sama tadi seperti siapa tadi namanya Wulan gitu, hanya sebagai teman untuk membantu pekerjaan, untuk membantu mencari referensi biar lebih cepat kerjaannya. Hanya saja memang harus dipilah-pilah lagi, kadang-kadang memang jawabannya itu nggak sesuai gitu. Terima kasih ya. Yang lain juga kita masih tunggu di sini dong. Silakan bisa share di 0856345454545, bisa di medsosnya Bahana atau di chatroom di radio officialnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Halo, selamat pagi yang sudah kembali gabung di sini. Terima kasih nih Pak Anton. Nah, Anton, oh berarti beliau adalah seorang guru nih. Kalau saya sih nggak melarang ya Mbak, siswa-siswa saya memakai AI. Yang penting mereka tuh bisa menjelaskan kembali isi tugasnya dengan bahasa sendiri gitu. Oke, terima kasih nih Pak bisa membantu. Asalkan benar-benar dimengerti gitu ya Pak ya. Bisa boleh mengerjakan sama AI, tapi harus benar-benar mengerti apa isinya gitu. Oke, terima kasih Pak Anton. Yang lain dong, kita masih juga tunggu di sini. Silakan bisa share lagi di 0856345454545 di medsosnya Bana atau di chatroom di aplikasi X-Space Radio.
1: Tepat pukul 9.00 100,5 Radio Informasi dan Hiburan.

0: RS ニュース。
1: 105.5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Resmi, FIFA menunjuk wasit Amerika Serikat untuk memimpin duel Inggris versus Argentina di semifinal Piala Dunia 2026. Sobat Bahana, FIFA resmi menunjuk wasit asal Amerika Serikat Ismail Elfat untuk laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina. Sobat Bahana, 3 wasit Amerika Serikat akan ditemani oleh 2 wasit dari Italia. Piala Dunia 2026, Sobat Bahana memasuki laga-laga krusial dengan hanya menyaksikan 4 pertandingan lagi. Hanya ada 2 laga semifinal serta 1 laga perebutan peringkat ketiga dan final yang tersisa. Sobat Bahana, Inggris dan Argentina ini akan berjumpa di salah satu di antara Perancis dan Spanyol pada akhir pekan ini, dan duel-duel ini tentu saja akan mendefinisikan turnamen yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Buat mana duel antara Inggris dan Argentina ini secara khusus sangat diantisipasi. Laga itu bakal digelar di Mercedes-Benz Stadium Atlanta pada Kamis 16 Juli dini hari jam 2 pagi waktu Indonesia Barat. Argentina merupakan juara bertahan dan sejauh ini Sobat Bahana berhasil meraih hasil maksimal dengan selalu menang dari 6 laga. Namun demikian, mereka tertatih-tatih di fase knockout dengan memerlukan 120 menit untuk mengalahkan Tanjung Verde dan Swiss. Albi Celeste juga perlu bangkit dari ketertinggalan 2 gol dari Mesir. Terlebih laga itu dimenangkan dengan cerita kontroversial yang tersisa. Sobat Bahana, kepemimpinan wasit Francois Letixier ini dipertanyakan. Namun, Gianluigi Colina dari perwasitan FIFA ini membela keputusannya. Dan kini setiap penunjukan wasit yang melibatkan Argentina pun menjadi sorotan. Mikan Flash News 104.5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke, kita masih punya waktu 27 menit lagi yang mau gabung di sini memberikan tanggapan atau komennya. AI untuk mahasiswa ini bisa jadi teman belajar atau mungkin hanya sekedar jalan pintas sih. Boleh dong kasih komen pendapat kamu di sini ya. Silakan. Kita masih tunggu di 0856345455. Bisa juga lewat medsosnya Bahana gitu. Halo Yogi, terima kasih udah gabung di sini. Sekarang dunia kerja itu udah memakai AI semua. Jadi mahasiswa itu memang harus belajar menggunakannya sejak sekarang sih, tapi jangan tergantung. Otak itu mesti tetap diasah, begitu menurut Mas Yogi. Harus dong, jangan sampai tergantung sama AI aja gitu. Mbak Nabila, terima kasih sudah gabung juga di sini. Aku menganggap AI itu seperti teman diskusi aja sih Mbak, bisa memberikan ide, tapi keputusan akhirnya tetap ada di aku gitu. Oke, ini kalau menurut Bila ya, terima kasih. Nah, sobat Bana, kalau menurut kamu sendiri mungkin ada pendapat lain, boleh banget dikasih atau dikirim ke kita ya komennya. Kenapa ini mengubah cara belajar mahasiswa saat ini? Terus apa sih sebenarnya manfaatnya di dunia pendidikan terutama untuk mahasiswa gitu ya? Atau mungkin bisa nih kasih tahu juga di mana batasan penggunaan AI yang masih dianggap etis. Nah, kita masih tunggu di sini di Ngopi Spesial.

0: ayamku. Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara, orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dikelola Bank Indonesia. Harga komoditas cabai rawit merah ya hari ini mencapai Rp63.900 per kilogram, sedangkan ayam telur ras ini Rp29.250 per kilogram pada Selasa pagi gitu. Ini data PIHPS dilansir di Jakarta gitu ya. Ini untuk harga di Jakarta, dan ini merupakan ini sih bukan ada di Jakarta sih, buat mana harga rata-rata secara nasional ya. Nah, selain cabai rawit merah dan telur ayam, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, ini bawang merah ada di angka Rp50.700 per kilogram, sementara bawang putih Rp46.200 per kilogram. Nah, Sobat Bana, untuk beras kualitas bawah yang paling murah ini Sobat Bana Rp16.250 per kilogram, dan untuk beras kualitas super ya, ini yang paling mahal Rp18.800 per kilogram. Sobat Bana, daging ayam ras segar ini Rp41.900, kemudian daging sapi kualitas 1 Rp151.650, sedangkan kualitas 2 ini di angka Rp145.650 per kilogram. Untuk harga gula pasir kualitas premium tercatat Rp22.300 per kilogram, sementara gula pasir lokal ini Rp19.150. Untuk minyak goreng curah Sobat Bana Rp21.350 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek 1 ya, ini di harga Rp25.000 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek 2 di harga Rp23.350 per liter. Ini sekedar informasi harga pangan berdasarkan data dari secara nasional ya, berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana. Ini nih apa namanya? Teknologi itu memang akan terus berkembang. Kita tidak bisa menghindari AI, tetapi kita juga tidak boleh kehilangan kemampuan untuk berpikir gitu. Dan kemampuan untuk menganalisis juga berkarya gitu ya. AI akan menjadi teman belajar yang luar biasa jika digunakan dengan bijak. Baik, Lila pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Jumat, edisi Selasa 14 Juli gitu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bergabung di Ngopi Spesial. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Selasa 14 Juli 2025. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. MBG kembali berjalan, harga sayuran di Pasar Magetan meroket. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Sayur Magetan mengalami kenaikan setelah program makan bergizi gratis kembali berjalan usai libur sekolah. Meningkatnya permintaan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut membuat harga berbagai jenis sayuran hingga bahan pangan lainnya merangkak naik. Pedagang Pasar Sayur Magetan Warsini mengatakan kenaikan paling signifikan terjadi pada ketimun. Menurut dia, harga timun yang sebelumnya hanya sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 kini melonjak menjadi Rp20.000 per kilogram. Selain timun, Warsini menyebut harga buncis juga naik dari Rp7.000 menjadi Rp10.000 per kilogram, sawi dari Rp2.000 menjadi Rp4.000 per kilogram, dan wortel kini mencapai Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai masih bertahan di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Adapun bawang putih naik dari Rp35 menjadi Rp42.000 per kilogram, sedangkan bawang merah justru turun dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram.
3: Naik daun timun Rp20.000, selama total 25 tahun timun Rp20.000, Rp5.000, Rp7.000, Rp10.000, langsung naik Rp15.000, langsung Rp18.000. Rp18.000 itu ada naik, tanam jogo. Belum mereka jual kan, kalau nggak jual nggak boleh. Kayaknya ya naik-naik semua buncis dari Rp7.000 hari ini tadi udah 10 lebih dari bos. Iya, wortel juga naik. Itu ngajarnya 18.
2: Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas peternakan. Pedagang ayam di Pasar Sayur Magetan Harni mengatakan harga ayam potong naik dari Rp30.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Sementara itu harga telur ikut merangkak dari Rp20.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Warsini menambahkan lonjakan harga seperti saat ini hampir selalu terjadi setiap kali program MBG kembali dilaksanakan setelah jeda libur sekolah. Meski diakui kondisi pasokan turut mempengaruhi harga, peningkatan kebutuhan untuk pemenuhan program MBG dinilai menjadi faktor utama yang mendorong naiknya permintaan di pasar.
3: Setiap MBG masuk ya udah. Selain itu kan ini udah masuk. Suronya habis dong. Oh. Karena ini juga ada memantul.
2: Oh iya. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Stasiun Lamongan catat 23.000 lebih pelanggan selama libur sekolah, meningkat 3% dari tahun lalu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, kabar transportasi datang dari Stasiun Lamongan, di mana tren perjalanan kereta api selama periode libur sekolah kemarin menunjukkan peningkatan yang cukup positif. KAI Daop 8 Surabaya mencatat sebanyak 23.100 sekian pelanggan telah menggunakan layanan kereta api di Stasiun Lamongan selama musim liburan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Dari total 23.100 sekian pelanggan tersebut, 11.500 sekian diantaranya adalah penumpang yang berangkat dari Stasiun Lamongan, sementara 11.600 sekian sisanya merupakan penumpang yang tiba di Stasiun Lamongan. Pihak KAI Daop 8 Surabaya memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana telah disiapkan secara optimal untuk mengakomodasi lonjakan penumpang ini. Tren ini sekaligus menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi moda transportasi favorit masyarakat, terutama karena faktor keamanan dan kenyamanan selama masa liburan. Demikian informasi terkini dari saya, Lia Lamongan, kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan, masih dari Lamongan, sobat. Menyamar jadi pengamen berbekal gitar, maling motor babak belur dihajar masa di Pacet Mojokerto usai aksinya terekam CCTV. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Aksi kejahatan jalanan dengan modus operandi menyamar sebagai pengamen berbekal instrumen gitar berhasil digagalkan oleh korbannya bersama warga sekitar di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto. Seorang pemuda pengangguran berinisial HE berusia 24 tahun warga Kecamatan Puri menjadi sasaran amuk massa hingga babak belur setelah tertangkap basah mencuri sepeda motor pada Senin sekitar pukul 18.30 WIB. Insiden penangkapan dramatis yang videonya viral di berbagai platform media sosial tersebut terjadi tepat di teras kediaman milik seorang warga berinisial SP berusia 49 tahun yang berlokasi di kawasan Dusun Sukorejo RT 3 RW 1 Desa Kemiri Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.
6: Dilihat dari pelaku sendiri barusan kami lihat ternyata pelaku ini memang sehari-hari mengamen. Jadi juga kami amankan dari pelaku yang membawa gitar dan sempat tadi waktu ditangkap oleh warga juga di habis masa.
5: Kapolsek Pacet AKP Muhammad Khairul Umam dalam keterangan pers tertulisnya pada Selasa 7 Juli 2026 membenarkan terjadinya peristiwa tersebut dan menjelaskan bahwa kronologi bermula ketika istri korban mencurigai adanya bayangan orang asing di area teras. Begitu korban memeriksa aplikasi kamera pengawas atau CCTV melalui telepon genggamnya, ia terkejut melihat pelaku sudah menaiki sekaligus menyalakan mesin sepeda motor Matic Honda Beat warna merah miliknya yang bernomor polisi S6752SF. Korban yang sigap langsung berlari keluar rumah untuk menarik laju kendaraan hingga pelaku terpelanting ke pinggir jalan sebelum akhirnya diredam oleh kerumunan warga setempat dan diserahkan ke pihak Polsek Pacet bersama barang bukti berupa satu unit motor korban serta sebuah flash disk berisi rekaman visual digital guna penyelidikan hukum lebih lanjut.
7: Modusnya kayak mau ngamen, bawa gitar dia memang, mau ngamen terus naik motor saya dulu duduk-duduk. Terus kembali ke belakang mobil. Terus ya muter-muter gitu loh. Berapa dia orang? Kayak satu orang.
8: Terus setelah ketahuan mencuri di...
7: Ya terus habis terjadi. Iya, ayah langsung teriak maling. Saya keluar teriak maling juga. Akhirnya itu banyak orang yang keluar.
5: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Minibus ringsek usai tabrak belakang trailer di Tol Solo Ngawi. Satu orang meninggal dunia. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perjalanan sebuah minibus di ruas Tol Solo Ngawi berakhir tragis setelah kendaraan yang ditumpanginya menghantam bagian belakang truk trailer di KM566A. Tepatnya di Desa Bangun Rejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Senin pagi. Kecelakaan itu menyebabkan seorang penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara tiga orang lainnya harus menjalani perawatan akibat mengalami luka-luka. Benturan terjadi begitu keras hingga bagian depan minibus bernomor polisi L1865AV remuk parah dan terselip di bawah bak belakang truk trailer bernomor polisi L8826FU. Kondisi kendaraan yang rusak berat membuat proses evakuasi korban berlangsung cukup sulit. Petugas Jasa Marga bersama anggota kepolisian segera melakukan penyelamatan di lokasi kejadian. Seorang penumpang yang terjepit di dalam kabin berhasil dievakuasi, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Tiga korban lainnya langsung dibawa ke RSUD Widodo Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Korban meninggal dunia diketahui bernama Imam Rojali, 31 tahun, warga Desa Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Korban mengalami cedera berat di bagian kepala akibat kerasnya benturan. Salah satu penumpang selamat, Reza, mengaku tidak menyangka perjalanan yang semula berjalan normal berubah menjadi kecelakaan dalam hitungan detik. Minibus tersebut dikemudikan Anjas Beriando, 23 tahun, warga Kota Batu. Sementara truk trailer dikemudikan Roni, 53 tahun, warga Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Kedua kendaraan diketahui melaju searah dari Jakarta menuju Surabaya saat insiden terjadi.
10: Kayaknya sejalan ya, soalnya kita masih seret tadi. Masih kerasa, ya. Habis tabrak, kerasa masih seret, masih jalan.
11: Sudah sampai di rumah sakit Dunawi, ya. Hubungi keluarga ya.
10: Iya.
12: Berapa orang yang di dalam mobil tadi?
10: Ada 5 orang.
12: Dari mana mau ke mana?
10: Dari Jakarta, mau ke Surabaya.
12: Masnya posisinya duduk di mana?
10: Di belakang sendiri.
12: Di belakang sendiri.
10: Ketiga.
12: Oh, itu awalnya gimana kejadiannya? Setahunnya gimana?
10: Setahun. Ada benturan gitu, baru ada bangun, udah posisi mobil udah kayak gitu. Udah nempel sama trailer.
12: Ya. Sama trailer ya.
9: Dugaan sementara, kecelakaan dipicu karena pengemudi minibus kehilangan konsentrasi sehingga tidak sempat mengantisipasi kendaraan di depannya. Meski demikian, unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Usai proses olah tempat kejadian perkara, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk keperluan visum. Sementara kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi dari lokasi guna memperlancar arus lalu lintas di ruas tol tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
6: Ramen, yes!
7: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Hi there, Sobat Bahana, good morning and happy Tuesday. So glad to be back on your airwaves di hari Selasa yang super cerah ini. As always, bareng Jana yang bakal nemenin your activities today. How's life treating you today, Sobat Bahana? Semoga semuanya lagi dalam kondisi yang on fire, healthy, and ready to ace the day. Oke, special for today, Jana udah nyiapin satu topik yang super juicy, trendy, dan pastinya highly relatable nih sama kehidupan Sobat Bahana di kesehariannya. Especially buat Sobat Bahana yang statusnya masih students, pelajar maupun mahasiswa. Hari ini kita bakal deep dive nih ke sebuah topik yang seru banget ya pastinya, yaitu AI untuk pelajar. Apakah jadi teman belajar atau jalan pintas? Oke, Sobat Bahana, if we talk about AI or artificial intelligence, teknologi satu ini emang benar-benar udah nyatu nih di our daily activities. Bahkan udah jadi lifestyle mungkin ya. Kalau dulu kita mesti effort bolak-balik kamus yang tebal atau harus di perpustakaan berjam-jam untuk nyari referensi atau topik atau ide untuk melakukan mengerjakan tugas, sekarang cukup ketik promnya aja di smartphone dan the answer just pop up in a split second. Tapi di balik segala kemudahan ini, justru it triggers a big debate. Kehadiran AI ini apakah murni jadi study buddy yang bikin kita makin produktif, atau justru jadi lazy shortcut nih buat teman-teman yang mungkin malas mikir? Oke, in today's session, kita nggak cuma mau flexing soal kecanggihan teknologi yang satu ini, tapi kita juga mau reflecting back gimana nih, gimana para sobat bahana di luar sana caranya handling teknologi ini secara bijak dan sesuai aturan di dunia edukasi. Nah, biar obrolan kita makin hidup dan nggak satu arah aja, Jana pengen denger juga dong cerita dari sobat bahana di luar sana. Coba deh kalian share pengalaman, atau apakah Sobat Bahana ngerasa AI ini beneran helpful atau malah bikin kita dependent dan haus nih buat mikir. Terus kalau lagi ngerjain tugas, how far is too far? Sejauh mana kalian ngerasa penggunaan AI itu masih dalam batas wajar? Langsung drop your talks or sharing bareng Jana lewat nomor bahana di 0856 345 4545. Jana tunggu ya. Dan juga di session berikutnya, Jana akan nginfoin beberapa rangkaian agenda hari jadi Ngawi yang ke-668 nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Bahana, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Cak.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Back again with me, Janah. Thank you so much buat kalian yang masih stay tune bareng Janah di sini. Ya, Sobat Bahana, if we look at it from the right perspective, AI itu sebenarnya such an amazing tools ya, yang gokil banget untuk zaman sekarang buat cari referensi, terus juga developing ideas. Kebayang gak sih, semisal pas kita lagi dapat tugas essay atau research paper nih, tiba-tiba kita kena writer's block alias mentok, gak tahu mau mulai dari mana, gak tahu idenya mau dikemanain. Nah, in this kind of situation, AI bisa masuk sebagai perfect brainstorming nih buat jadi partner belajar kita. Kita bisa minta AI buat generate an outline, nyari new perspective yang belum pernah kepikiran sama kita mungkin, atau bahkan simplify materi sekolah, materi kuliah yang susah banget buat dipahami, itu bisa lo minta AI jadi easy to understand. Gak cuma itu, AI juga berguna buat proofreading, ngecek grammar tulisan kita, apakah udah sesuai dengan format akademik atau belum. Apalagi buat tugas-tugas kuliah, kan harus sesuai dengan formatnya ya untuk disubmit. Okay, so in this case, AI bertindak sebagai asisten pribadi yang speed up our learning process. Tapi, tetap ya Sobat Bahana, the ultimate key is AI itu cuma alat bantu, not a brain replacement. Some class with AI. Teknologi ini cuma ngasih kita raw materials, tapi finalnya, final analysis, ending, personal opinions itu emang harus keluar dari pikiran kita sendiri, proses kita belajar itu. Kalau kita cuma sekedar copy paste dari AI ke tugas kita, ke paper kita, blindly tanpa dibaca ulang, well, you are not learning anything. Dari sini kita bisa lihat kalau AI itu punya potensi besar buat kita pintar, buat kita smart, kalau dipakainya secara smart juga ya Sobat Bahana. What about you guys? Do you usually use AI for your assignment or not? Langsung aja kirim cerita kamu ke nomor Bahana di 085-634-5-4545. Nah, dilanjut nih, Janah mau nginfoin beberapa rangkaian agenda Hari Jadi Ngawi yang ke-668 kemarin dengan tema Ngawi Tumbuh Berdaya dan Berbudaya. Oke, ini adalah beberapa acara yang udah dilaksanakan kemarin ya Sobat Bahana. Yang pertama, ada ganti langse atau kegiatan ritual penggantian selambu berupa kain mori putih penutup Palenggahan Agung Sri Gati di Alas Ketonggo yang dilaksanakan di 29 Juni kemarin. Bertepatan di Palareman Sri Gati, Desa Babatan, Kecamatan Paron. Selanjutnya, ada kegiatan Boyong Pusaka, prosesi pengambilan pusaka baru dari Yogyakarta untuk kemudian disimpan di Gedung Pusaka Ngawi. Dilaksanakan pada tanggal 1 Juli kemarin di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilanjut, ziarah makam leluhur merupakan bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pendahulu yang telah meletakkan dasar pemerintahan, budaya, dan identitas Ngawi. Pada 2 Juli 2026 kemarin, di beberapa letak yaitu di Ngawi, Sine, dan Ngerambe berpakaian batik. Ada Raden Tumenggung Purwadiprojo di Kauman Ngawi, Patih Pringgo Kusumo di Ngawi Purba, Raden Adipati Kertonegoro di Gunung Sarean Sine, dan Patih Ronggolono dan Putri Sempo di Tawang Rejong Rambe. Oke, dilanjut lagi. Jamasan dan kirap pusaka yang super duper ramai rakyat Ngawi ya di acara tersebut. Prosesi mencuci piandel agung, pusaka utama Kabupaten Ngawi dengan air dan berbagi ubo rampe atau perlengkapan ritual yang telah disiapkan dilanjutkan dengan kirap pusaka. Ada tombak Kiai Singkir, tombak Kiai Songgo Langit, songsong Tunggul Wulung, songsong Tunggul Warono.
yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2026 kemarin di Pendopo Wetiagraha Ngawi. Berpakaian untuk bapak, beskap hitam kejawen jangkep jari baru, dan ibu kebaya hitam jari baru. Selanjutnya ada malam tirakatan nih, refleksi sejarah, doa bersama dan istighosah memohon kepada Tuhan untuk keberkahan, kemajuan dan kesejahteraan bagi Kabupaten Ngawi di masa mendatang. 6 Juli kemarin di Pendopo Wediagraha lagi nih, dengan pakaian muslim bebas rapi. Dilanjut upacara Hari Jadi Ngawi, upacara peringatan penuh khidmat dipimpin oleh Bupati Ngawi bertempat di halaman Pendopo Wediagraha, dihadiri oleh Forkopimda serta seluruh pimpinan OPD Kabupaten Ngawi dan tokoh masyarakat lainnya. Lanjut lagi ada pesta rakyat yang sangat meriah kemarin. Banyak sekali warga masyarakat yang sangat antusias untuk datang di acara tersebut. Kolaborasi pemerintah Kabupaten Ngawi dan Polres Ngawi dalam rangka memperingati Hari Bayangkara dan memeriahkan Hari Jadi Ngawi yang ke-668. Yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2026 kemarin di Alun-Alun Ngawi dengan pakaian bebas rapi. Oh ya Sobat Bahana, setelah ini Janah masih mau lanjut nginfoin nih beberapa agenda Hari Jadi Ngawi ke-668 dengan tema Ngawi Tumbuh Berdaya dan Berbudaya yang akan dilaksanakan di beberapa hari ke depan. Tetap di Radio Bahana, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide.

Fashion Genderless. Nah, maksudnya gimana tuh sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Mulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan dan edukasi. Masih bareng sama Jana di sini yang nemenin Selasa produktif sobat Bahana di luar sana. Oke, dengan tema kita yang lagi hype dan trendy banget nih, AI untuk pelajar, teman belajar atau jalan pintas. In this section, Jana pengen ngajak sobat Bahana untuk sekalian mikirin nih ya, soal boundary alias batasan pas kita pakai AI buat ngerjain tugas sekolah atau tugas kuliah. Ini penting banget ya sobat buat dibahas, buat disenggol, diperhatikan. Karena garis pembatasnya itu seringkali abu-abu. Jadi bikin kita seringkali kebablasan. Gimana sih the fine line antara kita belajar dibantu AI atau curang pakai AI? Sebenarnya the rule of thumb itu simple ya sobat Bahana. AI itu totally fine dipakai selama dia cuma jadi pemicu ide aja, buat nyari referensi aja, buat nyari topik-topik yang belum pernah kita pikirin sebelumnya. Oke. Itu masih sangat legal dan edukatif, tapi batasan itu langsung cross nih ketika kita punya tugas, semisal disuruh bikin essay, terus kita langsung ngeprom aja, buatkan essay 500 kata dengan tema bla bla bla, terus langsung dikasih sama AI dan kita tinggal copy paste ke paper kita. Aduh, itu mah fix kalau itu terjadi, kamu gak lagi jadiin AI sebagai teman belajar, sebagai partner study buddy kamu, tapi kamu lagi nyewa joki digital alias pure cheating. Dan kamu gak akan pernah ngerasain proses belajar kalau caranya pakai AI itu kayak gitu, di luar batas yang seharusnya. Oke, the downside kalau keseringan lewat batas tuh apa sih? Our critical thinking skills bakal tumpul, terus malas buat nganalisis, malas baca buku, dan mental kita kebentuk jadi mental instan yang gak tahu caranya proses belajar dan maunya serba terima beres aja, terima jadi without any effort to process. Padahal esensi dari tugas yang dikasih dosen itu bukan cuma soal hasil akhir dapat nilai A atau nilai B, tapi proses perjuangan otak kamu dalam menyusun argumen. Itulah yang priceless. So, sobat Bahana, let's do a little self-reflection. Selama ini kita pakai AI, udah on track belum ya? Jana makin penasaran nih sama cerita-cerita sobat Bahana di luar sana. Share your experience with me right now lewat pesan teks ke nomor Bahana di 085-63-45-45-45. Oh iya, Jana mau lanjut nginformasiin nih beberapa rangkaian agenda Hari Jadi Ngawi yang ke-668 dengan tema Ngawi Tumbuh Berdaya dan Berbudaya. Dilanjut dengan kegiatan pameran dan bursa pusaka, yaitu menampilkan ratusan benda pusaka antara lain keris, tombak, pedang, dan dwisula serta jimat yang merupakan peninggalan Kerajaan Singasari, Majapahit hingga Mataram. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16 Juli 2026 yang akan datang. Dilaksanakan di Gedung Kesenian dan Halaman Pendopo Wijayagraha dengan pakaian bebas rapi. Dan kegiatan ini akan diikuti oleh seluruh kepala desa di tiap kecamatan sekabupaten Ngawi. Lanjut lagi, ada kegiatan budaya ketoprak. Pagelaran seni budaya ketoprak sebagai bentuk melestarikan budaya Jawa di kalangan generasi muda, di kalangan Gen Z ini, yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2026 di Alun-Alun Ngawi ya sobat Bahana, catat tanggalnya dan lokasinya dengan pakaian batik. Lanjut lagi, ketoprak dan reok. Pagelaran seni budaya ketoprak dan reok oleh seniman pepadi Kabupaten Ngawi, 16 Juli di Alun-Alun Ngawi dengan pakaian batik. Nah, yang terakhir ada kegiatan penampilan wayang kulit. Pagelaran seni wayang kulit Semalam Suntuk sebagai hiburan warga masyarakat Ngawi untuk memeriahkan Hari Jadi Ngawi yang spesial ini ya tentunya. pada tanggal 17 Juli 2026 di Alun-Alun Ngawi dengan pakaian bebas rapi. Makasih Sobat Bahana yang masih stay tune sama Janah. Selanjutnya Janah akan nginfoin beberapa sejarah penetapan hari jadi Ngawi nih ya, yang pastinya gak kalah penting untuk Sobat Bahana di luar sana sebagai wong Ngawi. Tetap di Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi.
1: Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
5: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
7: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dites, dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masuk. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
6: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
8: Untuk ini, tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota. Kita lagi selesaikan. Dan 160 ribu satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
6: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
9: Menurut kami penting dan tepat itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
10: Ini tepat jika
9: CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
6: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan dan Edukasi. Masih bareng Janah di sini ya, and we are still talking about kemampuan AI di dunia edukasi di zaman yang sekarang yang semuanya serba digital dibantu oleh teknologi-teknologi yang canggih ini. Sobat Bahana, setelah kita tahu batasannya, satu hal besar yang wajib Sobat Bahana tahu ini adalah kita keep apa yang disebut dengan academic integrity atau integritas akademik. Sobat Bahana, basically ini tuh soal kejujuran ilmiah dan harga diri kita sebagai seorang students. Di era digital yang serba instan begini, staying honest itu tantangannya emang luar biasa berat. You need to know about sekarang hampir semua sekolah maupun kampus udah punya sistem automatic screening yang namanya AI detector. Nah, jadi mau segimanapun kita nutupinya, secerdik-cerdiknya kita nyoba ngakalin sistem yang copy paste dari AI ke paper kita, tulisan AI secara utuh yang tanpa diolah lagi, itu teknologi lain juga bakal gampang melacaknya. And once you get caught, the risk is massive. Buat bukan cuma nilai tugas atau auto jadi nol, tapi reputasi dan nama baik kamu as a student bakal langsung dipertanyakan nih. It's totally not worth the risk. Nah, Sobat Bahana, menjaga academic integrity bukan berarti kita antipati nih dari teknologi-teknologi yang ada sekarang ya. Atau mungkin dengan arti kita nggak boleh nyentuh AI sama sekali. Of course you can, as long as you are transparent. Misalnya, kalau emang ada poin pemikiran yang dibantu AI, sampaikan nih dengan jujur atau kasih disclaimer kalau kampus kamu emang mewajibkannya. Nah, tapi yang paling krusial, make sure your main ideas, the argument structure, dan kesimpulannya tetap murni hasil dari pola pikir kalian sendiri, hasil dari belajar kalian sendiri, dan juga mungkin hasil setelah baca beberapa referensi dari buku atau jurnal online. Sobat Bahana, keep in mind ya, gelar akademik atau nilai IPK yang di akhir itu, kalau tinggi di atas kertas gak akan ada artinya kalau didapat dengan cara yang gak jujur, dengan cara yang curang. Proses belajar yang jujur, walaupun kadang bikin pusing, bikin stressful, justru yang bakal ngebentuk mental kita jadi pribadi yang thought, pribadi yang amanah, yang beneran pinter, yang independen dan siap ngadepin the real world nanti pas kerja ya, karena proses belajar kita itu. Oke, kalau versi Sobat Bahana sendiri gimana nih? Gimana cara kalian ngejaga agar tugas-tugas tetap original di tengah gempuran AI? Yuk suarakan pendapat atau cerita-cerita seru Sobat Bahana. Janah masih buka nih kesempatan lebar-lebar buat kalian yang mau kirim respon ke nomor Bahana di 085634545. Oke, Janah lanjut mau nginfoin tentang sejarah penetapan hari jadi Ngawi ke Sobat Bahana. Dari penelitian terhadap peninggalan benda-benda kuno dan dokumen sejarah menunjukkan beberapa status Kabupaten Ngawi dalam perjalanan sejarahnya nih. Yang pertama, Ngawi sebagai daerah Swatantra dan Naditira Pradesa pada zaman pemerintahan Raja Hayam Wuruk Majapahit. Tepatnya tanggal 7 Juli 1358 Masehi yang lampau itu. Tersebut dalam prasasti Canggu yang berangka tahun Saka 1280. Yang kedua, Ngawi sebagai daerah Narawita Sultan Yogyakarta dengan Palungguh Bupati Wedono Monconegoro Wetan. Tepatnya tanggal 10 November 1828 Masehi. Yang ketiga, Ngawi sebagai Under Regentship yang dikepalai oleh Under Regent Bupati Anom Raden Ngabehi Sumidikdo. Tepatnya tanggal 31 Agustus 1830 Masehi.
Nama Van den Bosch berkaitan dengan nama Benteng Van den Bosch di Ngawi yang sangat populer sekarang ini ya, karena banyak masyarakat Ngawi yang udah tahu tempat itu. Dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 untuk menghadapi kelanjutan perjuangan perlawanan dan serangan serangan rakyat terhadap penjajah, antaranya di Ngawi yang dipimpin oleh Wirontani, salah satu pengikut Pangeran Diponegoro. Yang terakhir nomor 4, Ngawi sebagai Regensap yang dikepalai oleh Regen atau Bupati Raden Adipati Kertonegoro pada tahun 1834. Forhejarna de Gaburti van Jesus Christus 1834 halaman 31. Nah, dari penelitian-penelitian itu jadi bisa ditetapkan bahwa tanggal 7 Juli 1358 Masehi ditetapkan sebagai hari jadi Ngawi. Gimana nih informasi yang saya kasih? Sangat bermanfaat kan untuk sobat bahanan di luar sana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

104,5 Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Masih bareng Janah nih di hari Selasa yang cerah ini. Sobat Bahana, pas Janah cek layar monitor, ternyata obrolan kita dari tadi udah mancing banyak dari Sobat Bahana di luar sana untuk merespon nih yang masuk ke nomor Bahana. Seru banget karena opininya benar-benar pro dan kontra dan diverse banget. Nah, di session ini Janah akan bacain beberapa aja ya dari opini Sobat Bahana. Salah satunya ada pesan yang menarik banget datang dari Mas Denny yang ada di Meran. Mas Denny bilang gini, "Halo Kak Janah, kalau menurut saya AI itu penolong banget sih. Apalagi buat saya yang jurusannya banyak tugas bacaan jurnal berbahasa Inggris. AI ngebantu buat ngeringkas poin pentingnya dengan cepat. Jadi hemat waktu buat belajar, asalkan kitanya gak malas buat double check lagi datanya." Shout out to Mas Denny, I highly agree with his poin tentang AI sebagai time saver. Karena jujur aja, sebagai mahasiswa, apalagi yang berkutat sama teks panjang atau jurnal-jurnal online yang pasti bikin pusing banget kalau dibaca lama. Nah, AI itu juga sebagai skimming materi yang gak akan makan waktu banget. AI di sini hadir memotong waktu administratif itu ya tentunya. Tapi yaitu tadi, kuncinya ada di double check. Jadi gak bisa mentah-mentah kita nyuruh AI untuk cuman nge-cross-check tugas kita aja atau jurnal itu. Nah, tapi di sisi lain, Janah juga ngelihat fenomena di mana banyak banget teman-teman kita tuh yang justru malah ngelakuin sebaliknya. Begitu dapat kemudahan, their brain completely shuts down. Ada tugas dikit, lempar ke AI. Ada tugas paper, langsung kirim ke AI. Nah, tugas kelompok juga bukannya duduk bareng buat brainstorming, malah salah satu orang doang yang ngetik di bot terus langsung dikompil. It's kind of a learning, kan? Kemampuan teamwork juga dan problem solving. Kita tuh bakal pelan-pelan terkikis kalau caranya salah, karena kita terlalu malas buat sekedar berdiskusi. At the end of the day, AI itu emang beneran kayak pisau bermata dua ya Sobat Bahana. Tergantung banget siapa yang megang dan apa tujuannya. Kalau tujuan kita ngejadiin AI buat study buddy, ya pastinya kita bakal lebih produktif lagi buat belajarnya. Tapi kalau jadi shortcut lazy, aduh udah pasti gak akan bisa berproses belajar dengan baik. Buat Sobat Bahana yang pesannya belum sempat Janah bacain, dan worry dulu ya, kalian tetap bisa kirim opini lanjutan di nomor Bahana di 085634545454545.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan dan Edukasi. Masih bareng Janah di sini melewati menit demi menit yang berharga banget nih bareng sobat Bahana sekalian. Oke, mendengar semua argumen dan cerita seru yang udah dibagikan dari tadi, kita jadi sampai pada sebuah titik kesadaran yang baru ya sobat Bahana. Kita nggak bisa menutup mata, kita nggak bisa mengelak kalau kehadiran AI ini tuh emang membantu kita. Karena teknologi will keep evolving dan bakal terus ada, serta bakalan terus berkembang. Jadi solusinya bukan menghindar dari AI, melainkan gimana cara kita beradaptasi dan mengendalikannya dengan bijak agar benar-benar jadi study buddy kita buat para students, bukan lazy shortcut dan bikin kita malah jadi malas untuk belajar dan berproses. Ada beberapa practical tips nih yang bisa kita terapin sebagai pelajar di era digital ini. Yang pertama, tanamkan mindset dulu kalau AI itu adalah seorang mentor pribadi kita, bukan joki tugas. Kalau kamu punya mentor, kamu kan bakal nanya bagaimana cara menyelesaikan soal ini, bukan malah billing AI kalau tolong kerjakan soal ini buat saya. Itu udah benar-benar salah dan nggak bikin kita mempunyai proses belajar yang baik. Perbedaan cara bertanya ini bakal mengubah hasil akhirnya secara drastis di otak para students ya tentunya. Yang kedua, terapkan prinsip cross-check ya sobat Bahana. Teman-teman harus tahu kalau AI itu juga bisa salah atau mengalami yang namanya hallucination. Nah, di mana AI ini malah memberikan jawaban yang kelihatannya tuh kayak meyakinkan para students, padahal datanya fiktif, ngawur, dan nggak ada jurnal-jurnal yang akurat. Jadi setiap kali dapat informasi dari AI, make sure lagi to verify the facts. Cek lagi ke buku teks resmi, jurnal ilmiahnya, atau tanya langsung deh ke guru atau dosen para sobat Bahana. Jangan langsung ditelan secara mentah-mentah. Yang ketiga, gunain AI buat challenge your ability. Misalnya, setelah kamu selesai belajar satu materi nih, kamu bisa minta AI buat bikin semacam simulasi ya mungkin, simulasi kuis atau tebak-tebakan pertanyaan kayak gitu buat menguji sejauh mana kamu paham dari materi tersebut. Nah, kalau dipakai dengan metode yang benar, AI itu justru bakal

mendongkrak kita, mendongkrak performa akademik kita tanpa merusak integritas student kita. Oke, menjadi pelajar di era sekarang emang penuh tantangan ya Sobat Bahana, tapi juga penuh peluang yang luar biasa berkat teknologi yang ada. Tinggal gimana nih komitmen kita buat tetap menjaga kualitas diri kita sendiri. Yuk tetap pantau obrolan kita dan kirim saran atau tips versi Sobat Bahana ke nomor Bahana di 085 63 45 45 45.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
5: Ya terus nek kelas C?
6: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
8: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
7: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Terima kasih, Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
11: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Selasa 14 Juli 2025. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. MBG kembali berjalan, harga sayuran di Pasar Magetan meroket. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Sayur Magetan mengalami kenaikan setelah program makan bergizi gratis kembali berjalan usai libur sekolah. Meningkatnya permintaan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut membuat harga berbagai jenis sayuran hingga bahan pangan lainnya merangkak naik. Pedagang Pasar Sayur Magetan Warsini mengatakan kenaikan paling signifikan terjadi pada ketimun. Menurut dia, harga timun yang sebelumnya hanya sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 kini melonjak menjadi Rp20.000 per kilogram. Selain timun, Warsini menyebut harga buncis juga naik dari Rp7.000 menjadi Rp10.000 per kilogram, sawi dari Rp2.000 menjadi Rp4.000 per kilogram, dan wortel kini mencapai Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai masih bertahan di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Adapun bawang putih naik dari Rp35.000 menjadi Rp42.000 per kilogram, sedangkan bawang merah justru turun dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram.
3: Naik daun timun Rp20.000, selama total 25 tahun timun Rp20.000, Rp5.000, Rp7.000, Rp10.000, langsung naik Rp15.000, langsung Rp18.000. Rp18.000 itu ada naik, anak jogo. Belum mereka jual kan, kalau mereka jual dulu sih. Kayaknya ya naik-naik semua buncis dari 7.000 hari ini tadi udah 10 lebih. Iya, wortel juga naik. Itu ngajarnya 18.
2: Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas peternakan. Pedagang ayam di Pasar Sayur Magetan Harni mengatakan harga ayam potong naik dari Rp30.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Sementara itu harga telur ikut merangkak dari Rp20.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Warsini menambahkan, lonjakan harga seperti saat ini hampir selalu terjadi setiap kali program MBG kembali dilaksanakan setelah jeda libur sekolah. Meski diakui kondisi pasokan turut mempengaruhi harga, peningkatan kebutuhan untuk pemenuhan program MBG dinilai menjadi faktor utama yang mendorong naiknya permintaan di pasar.
3: Ya, setiap MBG masuk ya udah. Selain itu kan ini udah masuk sekolah. Suronya habis dong. Ini juga ada
2: Memang tuh. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Stasiun Lamongan catat 23.000 lebih pelanggan selama libur sekolah, meningkat 3% dari tahun lalu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, kabar transportasi datang dari Stasiun Lamongan, di mana tren perjalanan kereta api selama periode libur sekolah kemarin menunjukkan peningkatan yang cukup positif. KAI Daop 8 Surabaya mencatat sebanyak 23.100 sekian pelanggan telah menggunakan layanan kereta api di Stasiun Lamongan selama musim liburan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Dari total 23.100 sekian pelanggan tersebut, 11.500 sekian diantaranya adalah penumpang yang berangkat dari Stasiun Lamongan, sementara 11.600 sekian sisanya merupakan penumpang yang tiba di Stasiun Lamongan. Pihak KAI Daop 8 Surabaya memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana telah disiapkan secara optimal untuk mengakomodasi lonjakan penumpang ini. Tren ini sekaligus menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi moda transportasi favorit masyarakat, terutama karena faktor keamanan dan kenyamanan selama masa liburan. Demikian informasi terkini dari saya, Lia Lamongan, kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan, masih dari Lamongan, sobat. Menyamar jadi pengamen berbekal gitar, maling motor babak belur dihajar masa di Pacet Mojokerto usai aksinya terekam CCTV. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Aksi kejahatan jalanan dengan modus operandi menyamar sebagai pengamen berbekal instrumen gitar berhasil digagalkan oleh korbannya bersama warga sekitar di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto. Seorang pemuda pengangguran berinisial HE, berusia 24 tahun, warga Kecamatan Puri, menjadi sasaran amuk massa hingga babak belur setelah tertangkap basah mencuri sepeda motor pada Senin sekitar pukul 18.30 WIB. Insiden penangkapan dramatis yang videonya viral di berbagai platform media sosial tersebut terjadi tepat di teras kediaman milik seorang warga berinisial SP berusia 49 tahun yang berlokasi di kawasan Dusun Sukorejo RT 3 RW 1 Desa Kemiri Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.
6: Dilihat dari pelaku sendiri barusan kami lihat ternyata pelaku ini memang sehari-hari mengamen. Jadi juga kami amankan dari pelaku yang membawa gitar, dan sempat tadi waktu ditangkap oleh warga juga di habis masa.
5: Kapolsek Pacet AKP Muhammad Khairul Umam dalam keterangan pers tertulisnya pada Selasa 7 Juli 2026 membenarkan terjadinya peristiwa tersebut dan menjelaskan bahwa kronologi bermula ketika istri korban mencurigai adanya bayangan orang asing di area teras. Begitu korban memeriksa aplikasi kamera pengawas atau CCTV melalui telepon genggamnya, ia terkejut melihat pelaku sudah menaiki sekaligus menyalakan mesin sepeda motor Matic Honda Beat warna merah miliknya yang bernomor polisi S6752SF. Korban yang sigap langsung berlari keluar rumah untuk menarik laju kendaraan hingga pelaku terpelanting ke pinggir jalan sebelum akhirnya diredam oleh kerumunan warga setempat dan diserahkan ke pihak Polsek Pacet bersama barang bukti berupa satu unit motor korban serta sebuah flash disk berisi rekaman visual digital guna penyelidikan hukum lebih lanjut.
7: Modusnya kayak mau ngamen, bawa gitar dia memang, mau ngamen, terus naik motor saya dulu duduk-duduk. Terus kembali ke belakang mobil. Terus ya muter-muter gitu loh. Berapa dia kayak satu orang.
8: Terus setelah ketahuan mencuri di?
7: Ya terus habis terjadi. Iya, ayah langsung teriak maling. Saya keluar teriak maling juga. Akhirnya itu banyak orang yang keluar.
5: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Minibus ringsek usai tabrak belakang trailer di Tol Solo Ngawi. Satu orang meninggal dunia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perjalanan sebuah minibus di ruas Tol Solo Ngawi berakhir tragis setelah kendaraan yang ditumpanginya menghantam bagian belakang truk trailer di KM566A. Tepatnya di Desa Bangun Rejo Kidul, Kecamatan Kedenggalar, Kabupaten Ngawi pada Senin pagi. Kecelakaan itu menyebabkan seorang penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara tiga orang lainnya harus menjalani perawatan akibat mengalami luka-luka. Benturan terjadi begitu keras hingga bagian depan minibus bernomor polisi L1865AV remuk parah dan terselip di bawah bak belakang truk trailer bernomor polisi L8826FU. Kondisi kendaraan yang rusak berat membuat proses evakuasi korban berlangsung cukup sulit. Petugas Jasa Marga bersama anggota kepolisian segera melakukan penyelamatan di lokasi kejadian. Seorang penumpang yang terjepit di dalam kabin berhasil dievakuasi, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Tiga korban lainnya langsung dibawa ke RSUD Widodo Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Korban meninggal dunia diketahui bernama Imam Rojali, 31 tahun, warga Desa Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Korban mengalami cedera berat di bagian kepala akibat kerasnya benturan. Salah satu penumpang selamat, Reza, mengaku tidak menyangka perjalanan yang semula berjalan normal berubah menjadi kecelakaan dalam hitungan detik. Minibus tersebut dikemudikan Anjas Beriando, 23 tahun, warga Kota Batu. Sementara truk trailer dikemudikan Roni, 53 tahun, warga Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Kedua kendaraan diketahui melaju searah dari Jakarta menuju Surabaya saat insiden terjadi.
10: Sebenarnya sih jalan, soalnya kita masih seret tadi. Masih keras, soalnya habis tabrak, keras lah, masih keseret, masih jalan.
11: Sudah sampai di rumah sakit Dunawi, ya? Hubungi keluarga, ya?
10: Iya.
12: Berapa orang yang di dalam mobil tadi?
10: Ada 5 orang.
12: Dari mana mau ke mana?
10: Dari Jakarta, mau ke Surabaya.
12: Masnya posisinya duduk di mana?
10: Di belakang sendiri.
12: Di belakang sendiri?
10: Ketiga.
12: Oh, itu awalnya gimana kejadiannya?
10: Pas saya tidur deh.
12: Setahunnya gimana?
10: Setahun? Ada benturan gitu, baru saya bangun udah posisi mobil udah kayak gitu. Udah nempel sama trailer.
12: Ya. Sama trailer ya.
9: Dugaan sementara, kecelakaan dipicu karena pengemudi minibus kehilangan konsentrasi sehingga tidak sempat mengantisipasi kendaraan di depannya. Meski demikian, unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Usai proses olah tempat kejadian perkara, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk keperluan visum. Sementara kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi dari lokasi guna memperlancar arus lalu lintas di ruas tol tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Edisi hari Selasa ya, 14 Juli 2026 barang Lupita Bahana. Dan pastinya di siang hari ini barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di live streaming di www.bahanfmngawi.com. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan ya, barengan keluarga, dengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya di siang hari ini. Dan nanti masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lipita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah, Sobat Bana, di Bank UMKM Jawa Timur ini merupakan solusi ya untuk mendapatkan modal untuk semua usaha. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan, terus ada kredit mulus. Bergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8% per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun, terus ada kredit kusuma. Bergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, pelanggan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Hanya dengan jaminan PPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito. Bunganya sangat murah ya, Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan. Juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Ayo untuk mahasiswa ya, teman belajar atau jalan pintas ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, barengan teman-teman ya. Lagi makan siang biasanya jam segini ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya, stamina masih tetap prima, kalaupun banyak sekali aktivitas ya yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar ya, penuh semangat gitu ya. Ini sobat mana semuanya, kali ini ada apa informasi ya yang bakal Lupita hadirkan di yang hari ini ya, yang mungkin juga ada di perjalanan ya, mudah-mudahan perjalanan sangat mengasihkan gitu ya, ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga. Selamat siang semuanya. Ini sobat-sobat semuanya, kali ini ada berapa informasi ya. Nah, ini sobat-sobat semuanya, ada informasi dari Piala Dunia 2026 ya di siang hari ini ya. Sobat Bana, Kepolisian Atlanta atau APD meningkatkan pengamanan di dalam kota jelang duel semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina. Hal tersebut dinilai berisiko tinggi, kedua negara punya sejarah gelap yang berakar dari Perang Auckland pada 1982. Lalu sejumlah video bentrokan antara supporter Inggris dan Argentina di Miami, venue laga perempat final Norwegia versus Inggris akhir pekan lalu juga beredar di internet. Untuk mencegah situasi serupa atau yang lebih buruk terulang dalam laga yang digelar di Atlanta Stadium pada Kamis 16 Juli pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, APD memutuskan untuk mempertebal lapisan pengamanan, apalagi fanatisme supporter kedua tim sudah dikenal luas.

同文等读吧，啊，给侬学习，去吧，阿哥。

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Topik kita hari ini AI untuk mahasiswi sebagai teman belajar atau jalan pintas ya. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya, yang udah gabung ya di ajang Ngopi Bana. Terima kasih banget tadi ya udah gabung ya. Nah Sobat Bana semuanya, kali ini yang sudah gabung ya dari Raffi yang ada di Karanganyar ya. Menurut saya AI bukan musuh mahasiswa, justru bisa jadi teman belajar yang hebat selama tetap digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Dari Mbak Putri yang ada di Mantingan, terima kasih. Saya lebih memilih memakai AI untuk mencari inspirasi daripada mencari jawaban instan. Mas Indra yang ada di Gendang, terima kasih. AI membantu mahasiswa lebih cepat memahami materi, terutama saat persiapan ujian. Terima kasih banget sudah gabung di ajang Ngopi Bana. Dan ada informasi lagi ya dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Sobat Bana, Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S Parman 8, depan PDAM. Teleponnya 0351 749 778. Kantor Kas Jogorogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731 412. Kantor Kas Sini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Kerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671 300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan Piki Sudono Ngeneng Ngawi, telepon 44778 32. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio. Ada visualnya Radio Bana FM Ngawi. Selamat siang semuanya. Sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana. Senang sekali ya kembali lagi menemani Sobat Bana semuanya di ajang Lensa Piala Dunia 2026 ya. Tempat kita mengupas setiap cerita menarik dari panggung sepak bola terbesar di dunia. Nah Sobat Bana semuanya, sorotan dunia tertuju pada semifinal pertama Piala Dunia 2026 ya. Ini ada dua raksasa Eropa siap saling jegal demi satu tiket menuju partai final ya. Ada Perancis menghadapi Spanyol ya. Nah, ini bukan sekedar pertandingan melainkan duel dua filosofi sepak bola. Perancis mengandalkan kecepatan, efektivitas serangan dan pengalaman. Sementara itu ada Spanyol datang dengan permainan pengusahaan bola, umpan-umpan pendek dan kreativitas lini tengah yang sangat memikat ya. Sobat Bana, Prancis masih mengandalkan sang kapten, siapa lagi nih ya, Kylian Mbappe sebagai ujung tombak. Kecepatannya di sisi kiri menjadi ancaman utama bagi pertahanan lawan. Hubungan Ousmane Dembele, Michel Olis serta Désiré Doué membuat lini depan Les Blues begitu berbahaya. Di belakang ada Mike Maignan, ada William Saliba dan Dayot Upamecano ya, menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Nah ini siapa nih yang jagain Perancis, siapa nih yang jagain Spanyol? Nah sekarang di kubu Spanyol ini ya. Nah di kubu Spanyol ini perhatian ini tertuju pada wonderkid Lamine Yamal yang tampil semakin matang sepanjang turnamen, sama Pedri, ada Rodri, ada Dani Olmo hingga Nico Williams dan Mikel Oyarzabal. Furia Roja tampil disiplin dalam menguasai permainan bahkan hingga semifinal. Spanyol menjadi salah satu tim dengan pertahanan terbaik di turnamen ini ya. Nah, akankah pengalaman Prancis membawa mereka ke final ketiga secara beruntun, atau justru generasi emas Spanyol kembali menulis sejarah? Semua jawabannya akan kita nantikan bersama di Lensa Piala Dunia. Nah Sobat Bana semuanya, ada fakta menarik ini ya. Untuk Prancis ini belum pernah tertinggal sepanjang turnamen dan menjadi salah satu tim paling produktif dalam mencetak gol. Terus ada lagi Spanyol juga belum pernah tertinggal di Piala Dunia 2020 dan hanya kebobolan sangat sedikit berkat solidnya lini pertahanan. Sementara itu, duel Mbappe versus Lamine Yamal diprediksi menjadi pertarungan paling dinanti pada semifinal kali ini ya. Nah, mana yang jagoin Prancis, mana yang jagoin Spanyol ya. Nah, sobat-sobat semuanya, itulah tadi ulasan kali ini ya. Semifinal selalu menghadirkan kanan besar karena satu kesalahan kecil bisa mengubur mimpi menjadi juara dunia. Nah, apakah Prancis akan kembali menunjukkan mental juara dan melaju ke final, ataukah Spanyol dengan permainan indahnya mampu menyingkirkan salah satu favorit juara? Kita akan segera menyaksikan jawabannya hanya di lapangan ya. Kita lihat sama-sama kuat ini ya. Ada Prancis, ada Spanyol ya. Nah, siapa ini yang mendukung Spanyol? Siapa ini yang mendukung Prancis? Baik, sementara semuanya terima kasih sudah nonton di ajang Lensa Piala Dunia. Tetap ikuti update pertandingan, statistik pemain hingga cerita menarik dari Piala Dunia 2026 hanya di Radio Bana FM Ngawi, radio informasi dan hiburan. Jangan lupa juga pertandingan ini ya, ada pertandingan hari Kamis ya. Ada Perancis melawan Spanyol, ini jam 2 pagi gitu. Ini sahabat Bana semuanya, akhirnya dari Jalan Trunojoyo 119 Ngawi, kita menakan segera pamit undur. Selamat menikmati pertandingan dan sampai jumpa berikutnya lagi di ajang Lensa Piala Dunia. Salam olahraga, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live. Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Terus 4,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana sampai nanti jam 2 siang ya. Masih bareng Lupita Bahana dan yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Masih tentang ini ya, Sobat Bahana semuanya. Tentang AI ini ya. Nah, AI untuk mahasiswa, teman belajar atau jalan pintas. Ditunggu opininya nanti bisa ya di 085634545445.
3: Kopi dangdut.
4: Happy guys.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Turun Ojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini ya? Barusan gabung juga di Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Barusan gabung juga di Space Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, divisinya Radio Bana FM Ngawi ya. Selamat yang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima gitu ya. Nah Sobat Bana semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, masih tentang AI ini ya. AI untuk mahasiswa, teman belajar atau jalan pintas. Tunggu opininya ya. Yang sudah gabung, terima kasih dari Mas Bagas. AI jangan dijadikan jalan pintas, kalau semua dikerjakan AI nanti kemampuan kita malah menurun. Jadi Nadia yang ada di Mantingan, menurut saya AI bisa menghemat waktu belajar terutama saat mencari penjelasan materi yang sulit. Mas juga yang dari Padas, AI boleh dipakai tapi tugas tetap harus hasil pemahaman sendiri supaya ilmunya masuk. Dari Mbak Ayu, terima kasih Mbak Ayu udah gabung ya. Nah ini sekarang belajar jadi lebih mudah karena AI bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana katanya gitu. Terima kasih ya. Terus jadi Mas Fajar, kalau cuma menyalin jawaban AI tanpa dicek lagi itu jelas bukan belajar. Jadi Mbak Lilis, terima kasih ada di Jogorogo. AI membantu menyusun kerangka makalah tapi isi dan analisis tetap harus dibuat sendiri. Dari Mas Ardi yang ada di sini, terima kasih. Yang penting mahasiswa tetap jujur. AI sangat bantu bukan alat untuk mencontek. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bana. Mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kue kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi di ajang ngopi Bana yang sudah gabung ya. Terima kasih banget melalui live TikToknya Radio Bana. Ini ya live TikToknya, apa kabar? Atau yang sudah gabung di TikToknya dia Ayu ya, selamat yang semuanya masih di ajang ngopi Bana yang sudah gabung ya tadi ya. Terima kasih banget tadi mengenai AI ini ya, sobat Bana semuanya. AI untuk mahasiswa, teman belajar, atau menjadi jalan pintas. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085-6345-4545. Terima kasih tadi buat Mas Raffi yang dari Karanganyar ya. Menurut saya AI bukan musuh mahasiswa, ini justru bisa jadi teman belajar yang hebat selama tetap digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih banget ya. Mbak Putri yang dari Mantingan, terima kasih Mbak Putri. Saya lebih memilih memakai AI untuk mencari inspirasi daripada mencari jawaban instan. Terus dari Indra ini ya, AI membantu mahasiswa lebih cepat memahami materi terutama saat persiapan ujian. Mbak Vina, terima kasih. Yang bahaya itu kalau semua tugas dikerjakan AI tanpa dibaca lagi. Ya, boleh bagus tapi ilmunya kosong. Dari Mas Bima ini ya, AI bisa jadi teman diskusi kapan saja, tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Dari Mbak Yuni, jangan sampai terlalu bergantung, sesekali tetap belajar tanpa bantuan AI, katanya gitu. Terus dari Mas Andi yang dari Kuadungan, menurut saya AI itu seperti kalkulator, membantu pekerjaan tapi kita tetap harus tahu cara menghitungnya. Dari Mbak Nina, terima kasih ya, kalau digunakan secara bertanggung jawab AI justru membuat mahasiswa lebih produktif. Ya, terima kasih banget sudah gabung ajang ngopi Bana. Nah, sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang ngopi Bana di edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Ya, terima kasih atas bersamanya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Erik lo?
1: Udah. Ya kamu tahu lah situasi aku.
2: Tapi kan aku kangen.
1: Iya, tapi kan aku juga harus bagi waktu.
2: Oh, sama-sama cantik pokoknya.
3: Bang, bang ini yang di circle kayak kemarin gak sih?
0: Mirip mungkin. Kalau gue gak pernah gak pakai baju gitu gak pernah. Selalu pakai baju. Baju gue banyak.
2: Semua. Masalah kita Arkil. Belum selesai.
1: Ini cincin yang aku beli ini ya?
2: Iya, bagus kan?

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
2: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional, itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
1: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
2: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ngopi sih, Pak Pur.
1: Oh iya, terima kasih Mas Jenny sudah ngajak ngopi bareng saya.
0: Ya, alhamdulillah. Kita akan nyanyi lagu sing sangat populer.
1: Ya, nyanyi. Seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan.
0: Yoi, ya, gila. Dicoba ya Pak ya. Kalo ya, monggo. Kalo nyanyi gini. Ya,
1: siap.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
4: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
5: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara, orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
4: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
11: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Sobat Komang FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmed.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.
2: Baik sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesmed edisi Selasa 14 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Adi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Infrastruktur masih jadi prioritas dalam rancangan KUA PPAS 2027 Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Nanda.
3: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Lamongan pada hari Kamis kemarin, dalam rancangan itu pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas.

0: Prioritas utama, fokus diarahkan pada percepatan pemerataan infrastruktur dasar berkualitas dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan. Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menyampaikan bahwa tema pembangunan 2027 disusun selaras dengan arah kebijakan nasional di Provinsi Jawa Timur, sekaligus menjawab kebutuhan serta potensi daerah. Untuk mendukung target itu, kata Dirham, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 3 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah dialokasikan 3 triliun rupiah dengan surplus anggaran sekitar 85,2 juta rupiah yang ditutup melalui pembiayaan neto. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan, suasana sore hari di pasar tingkat Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di FM Lamongan, Novi.
2: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah bersama Perumda Pasar Lamongan resmi melaksanakan relokasi pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di sepanjang trotoar dan badan jalan di sekitar pasar tingkat Lamongan menuju ke kawasan parkir pasar tingkat Lamongan. Penataan lokasi dilakukan melalui musyawarah bersama para pedagang sehingga pembagian stand berlangsung secara adil dan kondusif. Pendekatan dialogis tersebut menjadi salah satu faktor penting yang membuat proses relokasi berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Ini pun juga dibenarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Lamongan, Ahmad Edwin Anedi, terkait dengan relokasi pemindahan pedagang kaki lima di halaman parkir pasar tingkat Lamongan.
3: Nah, akhirnya Pemkab Lamongan berpikir karena biar mereka tetap bisa berjualan tapi tanpa mengganggu hak orang lain, hak jalan, hak pejalan kaki, hak mobil untuk berjalan di jalan itu gimana. Akhirnya ditemukan masyarakat akhirnya memindahkan pedagang kaki lima yang biasanya berjualan di pinggir jalan sekitar pasar Lamongan, pasar Layan Lamongan, baratnya dipindahkan ke dalam area parkir di pasar tingkat itu dengan dibuat setting suasana seperti suasana ya seperti di Kia-Kia di Surabaya.
2: Nah, berdasarkan kesempatan yang telah ditandatangani, para pedagang diperbolehkan melakukan aktivitas persiapan pembersihan hingga berdagang setiap hari sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pengaturan jam operasional ini juga diharapkan mampu menciptakan ketertiban sekaligus meningkatkan kenyamanan pengunjung pasar. Dari Lamongan, Novi melaporkan, kembali ke studio.
1: Novi, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Dana RT Guyub Rukun sudah cair, DPMD Magetan minta digunakan sesuai kebutuhan warga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Magetan memastikan dana bantuan RT Guyub Rukun tahun 2026 telah tersalurkan ke seluruh RT penerima. Program yang memberikan bantuan sebesar 3 juta rupiah per RT itu diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Kepala DPMD Kabupaten Magetan Parminto Budutomo mengatakan seluruh dana telah masuk ke rekening masing-masing RT. Menurut Parminto, total anggaran yang disalurkan mencapai sekitar lebih dari 12 miliar rupiah untuk 4.061 RT di desa-desa sekabupaten Magetan.
5: Terhitung mulai pekan pertama bulan Juli, ya, itu sudah disalurkan. Sampai saya mendapatkan laporan terakhir ini tanggal 13 ya, Jumat kemarin sudah semua tersalurkan. Maksudnya tersalurkan ya sudah masuk di rekeningnya RT.
4: Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari pengelolaan sampah, perbaikan lingkungan, kegiatan sosial keagamaan, hingga mendukung program tematik desa. Parminto menjelaskan, pemerintah sengaja memberikan keleluasan kepada RT agar dapat menentukan penggunaan dana berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak di wilayah masing-masing. Bahkan, beberapa RT diperbolehkan berkolaborasi dengan menggabungkan anggaran untuk membiayai proyek yang manfaatnya dirasakan bersama seperti perbaikan jalan lingkungan atau akses menuju tempat umum.
5: Penggunaan dana RT ini satu digunakan untuk stimulan pengelolaan sampah. Yang kedua, stimulan untuk penanganan masalah lingkungan, misalkan infrastruktur, selokan, jalan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, stimulan untuk penanganan masalah sosial dan keagamaan. Monggo diatur. Kemudian yang keempat, untuk mendukung program-program tematik desa.
4: Selain itu, DPMD Magetan mengingatkan agar dana tidak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun honor pengurus RT. Parminto juga meminta para pengurus RT ikut membantu pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN agar bantuan sosial lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora, CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. DPRD Ngawi sambut positif rencana bantuan APBD untuk perbaikan jalan desa. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, upaya pemerintah Kabupaten Ngawi untuk membantu pembangunan jalan desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD mendapat dukungan dari DPRD Ngawi. Program tersebut dinilai menjadi solusi untuk mempercepat peningkatan infrastruktur pedesaan sekaligus memperkuat sektor pertanian yang menjadi andalan daerah. Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, mengatakan kondisi jalan desa memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Akses yang memadai akan mempermudah petani mengangkut hasil panen, mengakses biaya distribusi, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di tingkat desa harus menjadi perhatian bersama, terlebih setelah adanya penurunan alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu hadir melalui dukungan pembiayaan dari APBD.
7: Pak, kalau melihat rencana Pak Bupati juga ingin membantu perbaikan di sekitar jalan desa itu seperti apa, Pak Nadi?
8: Ya, saya kira itu sebagian dari komitmen Pak Bupati dalam mendukung visi-misinya, jalan-jalan desa itu menjadi prioritas. Sehingga kami juga harus support itu karena memang itu satu hal yang memang dibutuhkan. Ketika Pak Bupati itu berharap di akhir periodenya nanti jalan-jalan di Ngawi ini kan 100%, sedangkan ini capaiannya tinggal sedikit kan yang belum ya, belum terrealisir. Nah, tinggal sedikit inilah yang nanti akan kita maksimalkan di penggunaan silpa di 2026 nanti.
6: Ia menambahkan berdasarkan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2025 masih terdapat sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa sekitar 150 miliar rupiah. Sebagian dana tersebut dinilai layak dimanfaatkan untuk membiayai perbaikan jalan desa yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Rencana tersebut juga dimulai sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan. Mengingat sejumlah wilayah seperti Desa Sirikan di Kecamatan Paron dan Desa Katian di Kecamatan Kedugalar merupakan kawasan sentra produksi pertanian yang membutuhkan akses jalan yang memadai. Demikian Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
9: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi saudara di ajang ngopi senja ya. Tetap semangat di hari ini untuk meraih sukses masa depan. Oke. Okay. Yang kita angkat sobat Bana, AI untuk mahasiswa, teman belajar atau jalan pintas. Kita tunggu di 085 6345 4545 di ajang ngopi senja.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas bank BPR Jatim, bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Sarwa Indah Sobat Bana, semua serba indah. Dilihat dari namanya ya, serba cantik dan serba mumpuni, seperti itu ya. Dengan tembang malaikat jaga hati. Ya, terima kasih, semoga untuk Sobat Bana dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang sayang dengan Anda ya. Oke. Masih bersama saya Obana di ajang Ngopi Senja dengan tema AI untuk mahasiswa, teman belajar atau jalan pintas. Sobat Bana, perkembangan kecerdasan buatan atau AI kini semakin dekat dengan kehidupan mahasiswa, mulai dari mencari referensi, rangkum materi kuliah, bantu menerjemahkan jurnal, hingga menyusun kerangka tugas. Semua bisa dilakukan dalam hitungan detik. Namun, Sobat Bana, di balik kemudahan muncul pertanyaan yang menarik. Apakah AI benar-benar menjadi teman belajar yang membantu mahasiswa berkembang? Atau justru menjadi jalan pintas yang membuat kemampuan berpikir kritis dan kreativitas semakin berkurang?

0: mencium bau-bau perselingkuhan ini. Ya, siapa perempuan ini?
1: Cuma teman kantor.
0: Jadi aku cuma teman kantor. Makasih ya.

0: Banares News.
1: 104,5 FM Banaradis, sebetulnya timnas Inggris mendapat kabar kurang menggembirakan jelang duel panas melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026. Yang dilansir FIFA untuk saudari ini, gelandang andalan mereka, Declan Rice, masih diragukan tampil akibat belum sepenuhnya pulih dari sakit. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: nothing.
1: Lima Pembana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Roy Ricards barang Kawi, barang tiruan. Makanya kalau membeli barang jangan sampai tergesa-gesa sobat Bana ya, teliti sebelum membeli. Biasanya barang Kawi itu lebih bagus dari barang yang aslinya. Selamat sore, terima kasih banget. Kali lagi masih membahas tentang AI untuk mahasiswa, teman belajar atau jalan pintas. AI sebenarnya hanyalah sebuah alat sobat Bana, hasil akhirnya tetap tergantung pada siapa yang menggunakannya. Jadi jika dimanfaatkan untuk memahami materi, mencari inspirasi dan mengecek kembali pekerjaan, AI bisa menjadi partner belajar yang luar biasa. Tetapi jika semua tugas diserahkan sepenuhnya kepada AI tanpa dipahami, maka proses belajar yang sesungguhnya bisa hilang. Tetap kompak, masih bersama saya Obana di ajang ngopi senja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
6: Halo.
5: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
6: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
5: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
6: Mau.
5: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
6: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
5: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
6: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
7: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
6: Nutrisi langkahku.
5: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya Bana ya, tetap kompak. Yang sudah bergabung, halo, terima kasih banget ya. Ada Ningsih yang dipanggil ya. Gunakan AI sebagai pendamping belajar, bukan sebagai jalan pintas menuju nilai bagus. Setuju banget ya, memang sebaiknya menjadi pendamping belajar, bukan pengganti proses belajar itu sendiri. Nilai yang tinggi memang membanggakan, tetapi akan lebih bermakna jika didapat dari pemahaman, usaha dan kerja keras. AI bisa membantu mencari referensi, menjelaskan materi yang sulit, atau memberikan inspirasi. Namun keputusan analisis dan hasil akhirnya tetap harus berasal dari kemampuan kita sendiri. Jadi manfaatkan AI secara bijak agar bukan hanya nilainya yang meningkat, tetapi juga pengetahuan dan kemampuan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aku Viva.

0: sih. Halo.
1: Halo, Beb.
0: Piye?
1: Kok tak ngira nang bales toh?
0: Lah kowe kepengin nusu terus sok ro aku. Ya aku dolan dhewe toh yo.
1: Ya wis, maaf. Hmm? Maafin ya.
0: Yo.
1: Tenang lho, dimaafke.
0: Iya.
1: Ya udah, tak jemput yo.
0: Ya wis, tak Sherlock.
1: Oke, sayang.

104,5 FM Bana Radio, Saudara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menilai masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih penanganan perkara korupsi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adiansyah dari Kejaksaan Agung. Kita yang dilansir kompas.com untuk saudari ini, menurut Setio, proses penanganan perkara tersebut saat ini masih berjalan di Kejaksaan Agung sehingga KPK mempersilakan proses hukum berlangsung terlebih dahulu. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: 104,5 FM Bandara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi. Kita udah 9 menit lepas dari pukul 5 sore sempat bana ada Niken Salindri mantung rasa. Maksudnya gantung rasa ini mencintai atau tidak. Mungkin seperti itu sobat bana. Ada yang mengendarai mobil baru pulang aktivitas ataupun roda 2 hati-hati di jalan ya. Penuh dengan apa ini? Tertuju pikiran ke jalan ya, jangan sampai ini sobat bana menerima telepon sambil berjalan ya, harus konsentrasi. Sama sekali di Kasreman, AI mempercepat pekerjaan tetapi proses belajar tetap penting. Benar sekali ya, dapat sangat menarik, memang benar AI bisa membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien, mulai dari mencari informasi hingga merangkum materi. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah proses belajarnya. Justru saat kita membaca, analisis, berdiskusi, dan mencoba menyelesaikan masalah sendiri, disitulah kemampuan berpikir kritis dan kreativitas berkembang. Jadi AI sebaiknya menjadi alat bantu untuk memperkuat proses belajar saja. Tetap kompak selalu.
1: Deca kangen nih, ya rasa izin rita tau.
2: Ya izin aku.
1: Alah.
2: Aku mau itu.
1: Yo.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
11: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Tetap semangat ya. Nah, sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, yang paling dibutuhkan bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kejujuran akademik, etika dan tanggung jawab. Karena pada akhirnya nilai terbaik bukan hanya berasal dari tugas yang selesai, tetapi juga ilmu yang benar-benar dipahami. Selamat malam, Dania. Sini ya, ya bukan musuh pendidikan, tapi harus ada batasannya. Ya, sepakat banget dengan pendapat Anda. Ya memang bukan musuh dunia pendidikan, justru bisa menjadi peluang untuk belajar lebih aktif dan efektif. Namun penggunaannya tetap harus ada batasan. Misalnya AI digunakan untuk mencari referensi, memahami konsep, atau mengembangkan ide.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
4: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ratus 4,5 FM Bahana Radio, suatu mana baru saja kita memandangkan saat maghrib untuk wilayah yang awet dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

104,5 FM Bana Radio. Sebenarnya namanya kita harus berpisah dulu ya, di ajang ngopi senja edisi hari Selasa 11 Juli. Tetap semangat dari Trunojoyo 119 Ngawi. Saya Opana pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Inggris akan berebut tiket final Piala Dunia 2026 dengan Argentina. Sobat Bahana dikutip dari Detik Sport. Ex pemain dari Top Gary optimis Inggris menang karena Argentina sudah menurun. Sebetulnya menurut informasi semifinal Piala Dunia 2026 sebetulnya akan mempertontonkan Inggris versus Argentina di Kansas City pada Kamis 16 Juli pada dini hari. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

Selamat malam Sobat Wahana, berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Wahana, seperti biasa, Cindy bakal menemani kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Di si hari Selasa nih Sobat Wahana, 14 Juli, tema kita di malam hari ini nih AI untuk mahasiswa. Apakah AI ini bisa menjadi teman belajar atau malah justru jalan pintas nih? Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Temu di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, sobat-sobat juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Dan pastinya sobat-sobat jangan kemana-mana, barengan sama sini terus di ajang Ngopi Santai.

0: Martabak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di aja ngopi santai di sesi yang pertama. Dan Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya, mengenai AI gitu ya. AI untuk mahasiswa ataupun siswa dia juga boleh gitu kan. Nah, kalau menurut Sobat Bahana nih, AI itu bisa menjadi teman belajar atau malah justru jadi jalan pintas nih. Nah, mungkin dari Sobat Bahana ada yang relate banget. Nggak ada deh nggak yang nggak relate gitu ya. Secara sekarang tuh AI semua gitu. Bahkan gambar, terus kemudian video dan lain sebagainya tuh AI semua. So, kalau menurut Sobat Bahana, AI itu bisa menjadi teman belajar atau malah justru jadi jalan pintas nih. Langsung aja share opini kamu di 085634545. Dan untuk semuanya ini bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

0: いえ。
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan sebetulnya semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang udah bergabung barengan sama Cindy ya Sobat Bahana di malam hari ini. Ada Kak Rosi, selamat malam. Ada Kak, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan masih sebelumnya waktu kita masih ada sedikit lagi di sesi yang pertama, jadi stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di aja ngopi santai.
1: Royal Music
2: Mas Delva.

0: Sintar Sinta
1: Mas Silva.
2: Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
3: Samu lewat Radio Bahana FM.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
4: FIFA World Cup 2026 live.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Pastinya kita berjumpa lagi di ajang Lensa Piala Dunia 2026 edisi Selasa 14 Juli nih ya Sobat Bahana. Kali ini Sidi pengen kasih informasi nih mengenai Prancis dan juga Spanyol yang akan langsung berhadapan di semifinal Piala Dunia 2026 nih Sobat Bahana. Nah sebetulnya menurut informasi gitu ya dari Detik Sport ini, dua tim ini terakhir ketemu pas waktu ajang besar di 20 tahun yang lalu. Nah Prancis versus Spanyol ini akan berlangsung di Stadium Arlington nih ya pada hari Rabu dini hari. Nah, sebenarnya ini adalah pertemuan kedua tim di ajang Piala Dunia 2026 dan Prancis dan juga Spanyol pertama dan terakhir bertemu di Piala 2006 dengan Jerman pada babak 16 besar gitu ya. Dan Spanyol awalnya unggul terlebih dahulu nih Sultana melalui gol penalti dari David Villa. Nah Prancis melancarkan comeback spektakulernya dengan menyamakan kedudukan melalui Frank Ribery, kemudian juga ada Patrick dan juga Zinedine, kemudian memastikan kemenangan 3-1 dan menyingkirkan skuad muda dari Spanyol gitu ya. Kalau misal kita merujuk dari pertandingan-pertandingan dari semua ajang ya sebetulnya, Prancis dan juga Spanyol ini mungkin bisa dibilang sudah bertemu sebanyak 38 kali gitu ya. Spanyol mencatat 18 kemenangan, Prancis dengan 13 kemenangannya dengan 7 laga berakhir imbang. Dan pertemuan resminya terakhir dari Prancis dan juga Spanyol nih sebetulnya pada 5 Juni 2025 di semifinal UEFA Nations League. UEFA Nations nih sebetulnya. Dan pada kesempatan itu Spanyol meraih kemenangan tipis 5-4 di Mercedes-Benz Arena di Stuttgart. Nah sebetulnya itu adalah informasi mengenai Piala Dunia 2026. Dan pastinya sebetulnya di jam 7 malam selalu nantikan

0: kita untuk memberikan informasi-informasi terkait ajang besar ini ya. So, sampai jumpa di Lensa Piala Dunia 2026 selanjutnya.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: Si, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis leren sih, Mas.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pesate sok
0: keren. Bisa ronde lho iki.
1: Bapak-bapak apane lho Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Ya
0: kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkat.
1: Tak angkat nih ya, Mas.
0: Ya angkatno ya.
1: Sampeyan ning ndi?
0: Ning burimu.
1: Oh, ning buriku. Iya. Ya. Wis siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Ayo, Mas.

0: そう。
1: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
5: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
4: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kali Mojo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sumbawa Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sumbawa Bahana semuanya di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya Sobat Bahana. AI untuk mahasiswa, apakah menurut Sobat Bahana AI itu jadi bisa menjadi teman belajar atau malah justru menjadi jalan pintas nih untuk para pelajar kita nih? Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Dan juga untuk semua yang bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Batku 5 FM Bahana Radio Sobat Bana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan Sobat Bana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085634545. Ada Kak An, halo selamat malam. Ada Kak Bella, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Terus kemudian juga di sini udah bergabung barengan sama Cindy juga nih Sobat Wahana. Ada Kak Budi juga nih, thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Wahana, waktu kita masih ada 13 menit lagi di sesi yang kedua ini Sobat Wahana. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja ya di ajang Ngopi Santai.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Wana. Nampaknya kita harus berpisah dulu ya Sobat Wana, karena Cindy udah nemenin Sobat Wana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya.

0: bikin nasi goreng looks good kan? Iya. Pasti semua
1: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good dari Wings Food.
2: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana tau gak nih, yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih, karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Sekti sudah saya kasih. Gus Dur pun tak pari.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.
2: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin

0: Nek oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rasanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Oke, kasih tepuk tangan sedikit aja dong buat kamu semuanya.
1: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
8: Mempelai wanita, 5 menit lagi ya.
9: Oke.
8: Mempelai wanita,
10: standby sekarang ya.

Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
2: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional, itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
1: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
2: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, model

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
8: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak?
9: Sing nang toko, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
8: Lah carane nganggo?
9: Yen sing tablet carane dilepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne Bune.
8: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
9: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
8: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
9: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Suradi, Perapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi.
10: Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
11: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
4: Toko Subur, Makmur, Dukuh Muguraya, Desa Kedung Prau, Padas, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
6: Tau capek tau ora?
7: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
6: Nyesel gue, Ra.
7: Nyesel nikah sama aku.
6: Nyesel gue.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus

0: Setiap ada tren TikTok baru, sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
9: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
11: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: find your love now?
1: Yeah.
0: We're out.
2: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
3: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: cepat atau cepat ramai.
1: Minyak lurus, kuahnya putih dan kering.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bawana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bawana semuanya. Kami berjumpa kembali bersama Bila di ajang ngopi spesial pagi hari ini di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Nah Sobat Bawana, alhamdulillah banget di ngopi spesial kali ini tuh Bila tuh udah ngerasa mendingan nih Sobat Bawana. Yang kemarin tuh Bila cerita kalau susah ngomong gitu ya, karena ada sakit di mulut gitu ya. Nah sehari ini tuh udah sembuh gitu Sobat Bawana. Alhamdulillah Sobat Bawana semuanya. Ini pelajaran sih buat Sobat Bawana, jangan lupa di musim kemarau ini yang belum tahu gitu ya hujannya kapan. Kalau pagi-pagi tuh dingin banget, kalau siang tuh panas banget gitu Sobat Bawana. Nah harus tetap menjaga minum air ataupun tetap menjaga kesehatannya gitu Sobat Bawana, biar tidak dehidrasi, tidak mengalami panas dalam gitu. Nah pastinya Sobat Bawana juga di pagi hari ini jangan lupa sarapan ya. Untuk yang lagi sekolah, mau berangkat sekolah gitu ya, hati-hati di jalan. Untuk yang nanti juga hati-hati di jalan Sobat Bawana, karena pasti jalanannya tuh ramai nih. Banyak yang berangkat sekolah, juga banyak sekali yang berangkat kerja gitu. Apalagi ini masa-masa MPLS ya, siswa baru di sekolah-sekolah di Ngawi, itu pastinya membuat jalanan tuh lebih ramai nih Sobat Bawana. Nah pastinya Sobat Bawana semua yang di pagi hari ini tuh Bila udah nyiapin topik yang menarik ya. Setelah kemarin tuh bahas AI, hari ini masih Sobat Bawana, masih dengan yang namanya AI, tapi beda sudut pandang aja nih Sobat Bawana. Hari ini tuh AI itu teman atau ancaman sih buat kamu? Nah boleh banget buat Sobat Bawana yang punya pendapat tentang AI, sistem ataupun program kecerdasan buatan yang sudah diluncurkan atau sudah berkembang gitu di berbagai negara, berbagai daerah gitu ya zaman sekarang. Bahkan berbagai kalangan usia juga sudah menggunakan AI. Nah menurut Sobat Bawana sendiri sebagai mungkin orang dewasa atau pelajar-pelajar, AI itu teman kamu atau ancaman kamu sih? Mungkin maksudnya ancaman tuh Sobat Bawana, ancaman tuh bisa menggantikan tugas manusia, ataupun AI itu malah bisa mengkritik kamu kalau kerjaan kamu gak bener gitu. Apalagi buat orang yang gampang ngedown gitu Sobat Bawana. Nah itu dia, apalagi AI ini sistem pintar ya, mungkin pemikirannya lebih jauh dari manusia ataupun lebih berkembang daripada manusia. Sekali kamu salah mungkin kamu bisa dikritik gitu ya. Nah itu bisa termasuk ancaman. Nah kalau menurut kamu AI itu teman kamu atau ancaman kamu sih? Boleh banget ya diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

104,5 FM Bener Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah Sobat Bener, kembali lagi bersama Bila di pagi hari. Yang tadi udah spill tema sama Sobat Bener semuanya. Dan menurut Sobat Bener tuh gimana sih ya, itu ancaman apa teman? Nah kita ngomongin ancaman sama teman, Sobat Bener gak usah jauh-jauh AI deh. Kadang tuh teman kita juga kayak gitu, Sobat Bener tuh sebenarnya teman apa ancaman sih ya gitu. Nah mungkin contohnya gitu ya, kalau cewek-cewek tuh Sobat Buana punya temen cantik, terus habis itu ngerasa oh temanku ini mungkin bisa jadi ancaman gitu ya. Kalau malah banyak temen-temenku yang melirik temanku, ada juga yang kayak gitu. Atau laki-laki juga ada nih Sobat Buana, kalau temennya tuh jago main game lebih dari dia, sebenarnya teman apa mau nyangin aku sih kayak gitu Sobat Buana. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh AI, tapi Sobat Buana juga udah tahu ya, jangan bedain teman ataupun ancaman gitu di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau AI ini Sobat Buana sistemnya tidak terlihat ya, semua orang juga punya gitu, bagaimana cara kita mengasahnya atau bagaimana cara kita melatih dan mengajak ngobrolnya gitu ya. Ya pastinya Sobat Bener juga pernah gitu ya, setiap hari ngobrol sama AI atau tanya tugas, cerita atau bagaimana. AI ini multifungsi Sobat Bener, bisa jadi teman juga bisa jadi ancaman kalau kamu menggunakannya salah, menyalahgunakan gitu ya. Contohnya kalau kamu menyalahgunakannya dengan kasus defect Sobat Bener, menggunakan wajah ataupun karakter seseorang untuk membuat sesuatu tanpa perizinan seseorang tersebut, nah itu bisa menjadi ancaman buat kamu dan orang lain juga Sobat Bener. Jadi jangan sampai gitu ya melakukan penyalahgunaan itu. Kalau jadi teman biasanya tuh teman belajar, teman berdiskusi, teman cerita, teman nyari solusi gitu Sobat Buana. Kalau suka desain misalnya contoh, buatin aku elemen ataupun saran elemen yang bagus gitu buat desainku yang ini gitu. Nah itu bisa Sobat Buana sebagai teman ataupun partner belajar dan mengerjakan tugas. Kalau kamu sendiri menggunakan AI sejauh ini gitu ya, yang udah menggunakan AI, atau menurut kamu teman kamu banget atau malah jadi ancaman gitu ya? Nah takut informasinya bocor atau gimana? Nah boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini. Dan pasti Bila namanya Sobat Buana sampai jam 8 di depan. Kita akan bahas AI itu teman apa ancaman sih buat kamu sampai nanti jam 8. Jadi buat kamu gak usah ragu-ragu, gak usah sungkan gitu ya kalau cerita sama Bila. Mau curhat juga boleh, kalau daripada curhatnya sama AI tapi lebih dapat solusi sama AI ya sih Sobat Buana. Cuma sama AI tuh dapat solusi karena juga gak mikirin malu Sobat Buana. Kadang kalau cowok gitu ya cerita sama temennya, apalagi sama cewek itu, ada yang bilang cowok tuh harus selalu kuat gitu Sobat Buana. Tapi kalau AI lah gak usah peduli ini tuh Sobat Buana, karena AI tuh gak tahu kita gitu, gak pernah ketemu kita. Jadi ya udah cerita aja gitu Sobat Buana. Nah menurut kamu sendiri yang suka pakai AI, AI tuh teman kamu atau ancaman kamu? Nah boleh banget di share di 0856 3454545.

Radio Informasi dan Hiburan.

104.5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan sobat Bandar kembali lagi bersama Bila di pagi hari. Tadi udah spill banyak banget sama Sobat Bandar tentang apa tuh tumpahan ancaman dan AI sendiri sebagai sahabat kita ataupun malah musuh kita gitu ya Sobat Bandar. Apalagi sistem pintar ini tuh bisa apapun, bisa bikin gambar, bisa bikin video, bisa bikin seolah-olah dia itu sebagai panutan kita gitu Sobat Bandar. Bahkan Bila pun merasakan kalau bikin AI gitu ya, Bila tanya ini, tuh AI sudah kemana-mana, sudah menyarankan ini, itu gitu Sobat Bandar. Tapi minus ya, mungkin kalau kita gak arahkan sesuai kemampuan kita gitu ya, ya akan terserahnya sendiri gitu ya Sobat Bandar, semaunya sendiri gitu ya, berjalan berpikir semaunya sendiri. Dan itu bisa mempersulit bahkan pekerjaan kita tuh menjadi lebih sulit gitu ya. Itu yang dimakan ancaman. Bahkan Sobat Bandar, kalau kita sendiri ketergantungan dengan AI, nah itu sebetulnya ancaman utamanya. Bagaimana kita tuh menyalahgunakan AI ataupun menggunakan AI-nya harus sesuai kebutuhan kita, harus sesuai porsi kita, harus sesuai tugas kita gitu ya. Jangan berlebihan karena takutnya nanti ketergantungan. Contohnya kalau ada apa sedikit tanya AI, apa sedikit tanya AI, jadinya kita tuh ketergantungan gitu Sobat Bandar. Nanti kalau nggak ada AI gimana gitu ya, apalagi di masa yang akan datang atau 2027, 2028, 2029 sampai 2030, pastinya AI itu nggak mungkin stuck di sini aja Sobat Bandar, pasti lebih berkembang lagi dan lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi. Nah itu bagaimana tugas kita sebagai manusia juga harus pintar, cerdas, habis itu bagaimana bijak menggunakan AI. Jangan sampai generasi muda yang akan datang ataupun adik-adik dan anak-anak kita nanti terjerumus musa tergantungan sama AI, karena dari kecil udah ada AI. Kalau kita semua nih Sobat Bandar, mungkin Gen Z sama Gen Milenial dan ke atas gitu ya, itu kan dulu belum ada AI. AI itu baru ada akhir-akhir ini gitu Sobat Bandar, mungkin di zamannya Gen Alpha. Nah Gen Alpha berarti dari kecil udah dari AI, udah dari AI, udah sama AI gitu ya, udah ada AI. Nah itu contohnya kalau Gen Alpha tuh dari kecil udah ada AI, udah belajar sama AI sampai besar nanti. Wah kalau Gen Z kan mungkin setengahnya gitu Sobat Bandar, waktu dulu kecil gitu belum ada, masih belajar manual melalui buku gitu ya. Nah waktu besar nih, contohnya Bila Gen Z ini baru ada AI. Nah itu Sobat Bandar, contohnya mungkin yang kita khawatirkan adalah Gen Alpha nanti bagaimana nasibnya. Nah itu tugas kita sebagai orang tua, orang dewasa dan lebih berumur gitu ya Sobat Bandar, untuk mengajarkan secara bijak bagaimana belajar AI, bagaimana menggunakan AI, bagaimana menggunakan AI itu sebagai teman, bukan malah ancaman gitu Sobat Bandar. Nah kamu sendiri gimana cara ngajari nya ataupun cara mengedukasi gimana cara bijak menggunakan AI ke anak-anak ataupun adik-adik kamu. Nah boleh banget nih diceritain tipsnya sama Bila, bagaimana cara kita mengajarkan AI dengan bijak ke anak usia dini. Nah gak mungkin anak usia dini zaman sekarang tuh belum tahu AI sebenarnya, karena apalagi anak SD aja udah main HP, mungkin belum terlalu paham ya. Tapi anak SMP tuh udah banyak banget yang menggunakan AI, apalagi tuh kalau ada tugas gitu Sobat Bandar. Takutnya juga kalau ujian zaman sekarang kan pakainya handphone Sobat Bandar. Nah tuh jadi mereka mencuri-curi waktu, curi-curi kesempatan untuk menggunakan AI. Ya kalau jawabannya benar, kalau salah gitu Sobat Bandar, karena pengalaman Bila gitu, AI tuh gak sebetulnya benar sebetulnya Sobat Bandar. Cuman ia memang ia sistem cerdas, sistem pintar buatan gitu Sobat Bandar, tapi gak sebetulnya benar juga. Ada beberapa jawaban tuh Bila pengalaman tuh rancu Sobat Bandar. Mungkin kalau Bila tanya di HP ini jawabannya ini, kalau Bila tanya di HP ini itu jawabannya ini, tergantung gimana kita menarik kesimpulannya. Contohnya kalau ada penjelasannya, oh ternyata penjelasannya seperti ini tapi jawabannya beda, karena AI itu juga bisa melakukan kesalahan. Jadi Sobat Bandar sendiri harus benar-benar pintar menyaring, berpikir kritis gitu ya tentang yang namanya AI. AI ini kayak kita melatih kita untuk berliterasi sebetulnya Sobat Bandar, itu yang ditarik AI, bukan hanya mencari jawabannya. Udah literasi kan tidak hanya membaca Sobat Bandar, tapi juga memahami informasi gitu ya. Nah kita harus memahami juga penjelasan-penjelasan AI itu bagaimana. Nah menurut Sobat Bandar sendiri, AI itu teman kamu atau ancaman buat kamu nih? Lalu tipsnya buat bagaimana cara kita menggunakan AI dengan bijak. Nah boleh banget di share di 0856 3454545.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

105,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat-sobat, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Tadi udah ngobrol banyak sama Sobat Bana ya. Seperti biasa, nanti Bila akan kembali lagi di sesi kedua Sobat Bana setelah sesi satu pertama. Tapi ini belum selesai Sobat Bana. Nah, tadi Bila bilang nih ada tips bijak dalam menggunakan AI. Ini Sobat Bana emang ada gitu ya. Dari Sobat Bana satu ini katanya itu membantu bukan menggantikan berpikir. Betul, kalau kita menggunakan AI harusnya kita tuh yang berpikir tuh kita Sobat Bana. Tapi yang memancing ataupun memantik jawaban tuh AI gitu. Bagaimana cara mungkin kalau memasak, bagaimana caranya agar bumbu ini tuh bisa menyatu gitu ya Sobat Bana. Ya tuh merekomendasikan beberapa cara. Terus habis itu pasti kan caranya tuh gak satu. Kalau Bila punya pengalaman nih Sobat Bana, AI tuh gak pernah memberikan cara tuh hanya satu, pasti banyak banget rekomendasinya ataupun sarannya gitu ya. Nah itu disitulah peran kita, bagaimana kita memilih, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berliterasi tentang pemikiran AI tersebut, apakah betul atau apakah salah gitu ya. Nah kalau cewek-cewek biasanya tuh Sobat Bana Bila pengalaman sendiri pakai AI itu buat milih outfit gitu. Nah kalau menurut AI tuh outfitnya udah pas gitu ya, warna-warnanya udah nyatu, tapi pas Bila pakai ternyata gak pas. Nah itu dia bagaimana cara kita memilih ataupun menerima gitu jawaban AI yang mungkin salah. Nah kalau emang salah gitu ya Sobat Bana, emang AI itu punya kesalahan. Gak, AI itu walaupun sistem pintar gak selalu pintar gitu Sobat Bana. Nah kalau kamu, menurut kamu sendiri AI itu teman kamu atau ancaman buat kamu, dan bagaimana tips juga yang menggunakan AI, nah boleh banget di share sama Bila kayak Sobat Bana satu ini di 085634545 45.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, ternyata berakhir sudah sebuah Bandar siaran pagi di sesi pertama. Sobat Bila di hari ini, tenang aja, nanti Bila akan kembali lagi di sesi kedua ya Sobat Bila. Seperti biasa, nanti Bila akan ngobrol lagi sama Sobat Bila semuanya. Di sesi kedua kita akan ngobrol lagi tentang AI teman dan ancaman kamu. Nah, siapin nih opini dan cerita Sobat Bila semuanya, ceritanya Sobat Bila nanti di sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana Sobat Bila, habis ini juga ada Lensa Bila Dunia 2026. Ya Sobat Bila semuanya, nantikan terus Bandar FM Mami ngopi spesial setiap pagi ya. Nanti Bila akan kembali lagi di sesi kedua. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana Sobat Bila semuanya.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
3: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026.